0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, ketemu lagi sama Neng Mentari, si Nonda Ternate. Tentunya Neng Mentari bakal nemenin Neng Mas Abang Sayang nih sampai jam 12 nanti. Kita bakal ada topik dan juga hari bahagia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sar.

4 CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mes Abang Sayang si Jangkau Siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Gimana kabarnya Neng Mes Abang Sayang si Jangkau Siar? Sehat selalu ya sama kayak Neng Mentari ini, selalu sehat walafiat. Ya semoga Neng Mes Abang Sayang juga sehat-sehat terus ya. Mungkin yang lagi kurang enak badan, semoga lekas sembuh nih pada pagi hari ini. Nah, siapa yang mau berpergian pada hari ini, tenang aja Neng Mentari bakalan informasiin tentang cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 30 Juli 2026. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan. Ini akan ada hujan sedang ya Neng Mes Abang Sayang. Lalu untuk di Jakarta Barat nih ya, cerah tuh, yang mau ke Radio CBB boleh mampir-mampir karena cuacanya cerah Neng Mes Abang Sayang. Lalu untuk di Jakarta Timur hujan sedang tuh. Terus juga untuk di Jakarta Utara cerah, di Jakarta Pusat juga sama nih cerah. Untuk di Bogor ya sebagai kota hujan, ini hujan sedang nih nanti siang sampai sore hari. Lalu untuk di Depok, hujan sedang dan angin kencang. Waduh nih yang mau pergi ke Margo City ya, atau mungkin ke Detos, disiap-siapin deh tuh ya alat tempurnya. Lalu untuk di Bekasi, hujan sedang juga nih Neng Mas Abang Sayang. Di Tangerang juga hujan sedang dan angin kencang tuh, sama kayak di Depok ya. Dan yang terakhir di Kepulauan Seribu cerah tuh. Gimana Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar pada pagi hari ini? Di tempatnya Neng Manis Abang Sayang, apakah mulai turun hujan rintik-rintik? Atau mungkin cerah-cerah aja nih Neng Mentari di sini? Kalau Neng Mentari sendiri ya di Radio CBB ya, ini cerah ya Neng Mas Abang Sayang. Jadi tadi yang Neng Mentari sebutkan, kalau mau kesini yuk langsung aja mampir dan merapat. Ya udah, pokoknya Neng Mentari mau gak bakal lupa untuk mengingatkan buat Neng Mas Abang Sayang yang mau bepergian, selalu bawa yang namanya jas hujan, mantel, ataupun payung ya, supaya terhindar dari becekan-becekan manja dan cerpetan-cerpetan hujan yang rintik-rintik ya, supaya gak basah-basah. Masa ke kantor basah-basah ya kan. Pokoknya selalu dibawa aja. Karena kenapa sih? Ya karena musim kita kan cuma ada dua ya, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Jadi selalu siapin deh tuh yang namanya alat tempur ya, dalam untuk pergi-pergi kemanapun yang Neng Mas Abang Sayang mau. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Eri Susanne, Jangan Salahkan Aku.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial.

0: kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
2: Bye-bye ide buntu ya sayang.
1: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
2: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
2: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
1: Seriusan?
2: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
2: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

104 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang Sayang si Jangkau Siar, kembali lagi sama Neng Mentari ya. Gimana nih Neng Mesa Bang Sayang si Jangkau Siar, apakah sudah berangkat kerja atau sudah nganter anak nih? Atau jangan-jangan baru banget pulang dari pasar? Nah buat Neng Mesa Bang Sayang nih ya, Neng Mentari bakal informasikan yang namanya lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi Neng Mesa Bang Sayang bisa deh tuh menghindari jalan-jalan yang kemungkinan macet. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan ini. Jalan TB Simatupang menuju Jalan Fatmawati udah padat merayap aja. Lalu di Jalan Kemang Raya menuju Jalan Kapten Tendean ramai lancar ya Mas Abang Sayang. Nah di Jakarta Timur di Jalan DI Panjaitan menuju Jalan Oto Iskandar Dinata padat merayap. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Jalan Dewi Sartika ramai lancar nih. Nah untuk di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Panjang menuju Jalan Kembangan Raya, ramai lancar ya. Jalan Joglo Raya menuju Meruya Ilir, padat merayap tuh. Nah untuk di pusatnya Jakarta, aka Jakarta Pusat, di Jalan Keramat Raya menuju Salemba Raya, udah mulai padat aja nih. Lalu di Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit, padat merayap. Untuk di Jakut sendiri, Jalan Yosudarso menuju Jalan Enggano udah padat merayap ya. Lalu Jalan Boulevard Barat Raya menuju Jalan Boulevard Timur ramai lancar. Untuk di Bogor sendiri, di Jalan Raya Dramaga menuju Jalan Kang Soleh Iskandar ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Jalan Soleh Iskandar padat tuh. Ah untuk di Depok nih ya, mau ke rumahnya Ayu Ting Ting mungkin. Di Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Kartini ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Citayam menuju Tonga Iskandar padat merayap. Untuk di Bekasi sendiri ya, di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Koirong Anwar padat. Lalu di Jalan Sultan Agung menuju Jalan Kalimalang padat merayap. Sedangkan untuk yang terakhir di Tangerang di Jalan MH Tamrin menuju Jalan Imam Bonjol ramai lancar. Di Jalan BSD Raya Utama menuju Jalan Letnan Sutopo ramai lancar. Tuh, gimana nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau bepergian, coba dicek-cek lagi di Google Maps-nya. Dijari deh tuh jalan-jalan yang kemungkinan lancar jaya. Kalau tadi Neng Mentari berangkat dari Lenteng Agung ya, ya lumayan sih udah mulai padat-padat, udah mulai padat tapi belum yang macet banget nih. Dari Lenteng Agung, TB Simatupang, Ketusulatin Fatmawati, melewati Gandaria City masih aman-aman aja. Paling sering berhentinya itu kalau macetnya itu di lampu merah sih, kan lampu merahnya banyak dan lama gitu ya. Jadi paling macetnya di situ-situ aja. Nah, Neng Mentari juga mau selalu ingetin ya, gak bakal capek nih Neng Mentari ingetin buat Neng Mes Abang Sayang yang menggunakan motor, jangan lupa untuk pakai yang namanya helm. Lalu juga nih ya para pengguna mobil, seatbeltnya dipakai sayang supaya aman dan selamat. Dan juga selalu bawa yang namanya surat-surat penting ya, seperti SIM dan juga STNK dalam berkendara. Dan juga nih ya yang paling penting, jangan melanggar aturan-aturan lalu lintas ya Neng Mes Abang Sayang ya, terutama lampu-lampu lalu lintas nih. Kalau misalkan masih merah, gak usah bandel ya, langsung ngebut-ngebut aja mentang-mentang dari arah sana kosong, aduh bahaya. Terus juga buat Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar, kalau udah bunyi ting-nong, ting-nong, ting-nong ya, kalau di rel kereta api ya, palang rel kereta api, udah berhenti dulu aja, gak usah bandel-bandel, berhenti dulu aja supaya terus-terus aman dan selamat. Dan juga jangan sekali-sekali buat masuk ke jalur busway, udah punya jalurnya masing-masing ya. Jadi pokoknya utamain keselamatan diri Anda. Aduh, kok jadi petugas ini ya kereta api ya bahasanya ya. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi dengan berita-berita. Jadi Neng Mas Abang Sayang gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Star.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

masih Jana Jepang nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Masih sama Neng Mentari tentunya, Neng Mesa Bangsa yang sejangkau siar. Ya karena sudah mau jam 8 nih, udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi berita pada pagi hari ini. Nah, Neng Mentari Bangsa yang nih baru banget di update 21 menit yang lalu dari Jakarta terkini. Jadi ada abang ojol yang berbaik hati nih memberikan informasi bahwasannya ada sebaran ranjau rangka payung nih di Jalan Jenderal Ahmad Yani, flyover Rawamangun, arah Samsat, Jakarta Timur. Tuh buat yang mas abang saya sejangkau siar yang mungkin memang ingin melewati jalur tersebut, coba baik-baik dah tuh, hati-hati deh. Soalnya ini banyak banget nih paku-paku dan ranjau-ranjaunya sepanjang jalan ya. Jadi yang diduga nih ya, ada oknum yang sengaja untuk membuat ban-ban yang mas abang sayang nih bocor tuh. Ya entah apa ya bener atau enggak, kita wallahu alam ya. Tapi memang ini sepanjang jalan pakunya banyak banget. Curiga ini kayaknya dia mau buka ini deh toko bangunan kan, saking banyaknya paku-paku yang udah disebar luaskan. Jadi buat yang mas abang sayang yang mungkin mau melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani, flyover Rawamangun yang arah Samsat Jakarta Timur, bye-bye dah tuh ya, dicek-cek lagi jalurnya dan coba diperiksa-periksa lagi. Soalnya bahaya banget kan kalau tiba-tiba bocor, ribet nanti kita nyari tukang-tugangnya kan, takutnya telat lagi nih mas abang sayang sejangkau ziar. Duh, ada-ada aja ya kan, pagi-pagi udah repot aja sama motor kalau bannya bocor dah tuh. Nah, bahas, ngomong-ngomong soal motor nih, masih ada sangkut pautnya nih dari Jabodetabek 24 Info. Jadi polisi menangkap seorang pria berinisial N. Noh, siapa tuh? Berumur 37 tahun yang katanya nih ya terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor atau biasanya disebut curian motor di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku nih ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat nih pada kemarin siang nih mas abang sayang sejangkau siar. Dari tangan pelaku nih ya, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah kunci letter T beserta peralatan yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Sementara itu, jadi satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Aduh, kejar-kejaran kayak Tom and Jerry deh tuh. Pelaku yang telah diamankan kini dibawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Nah, sebagai informasi nih ya, sebelumnya pelaku ini terlibat dalam pencurian sepeda motor di Jalan Kemandongan nih, nomor 8 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Juli 2026. Jadi dia tuh udah beraksi duluan ya. Nah, ini enggak tahu nih ini pencurian kedua atau

Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, hayo siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
2: 130.
3: 130.
2: Iya, per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang,
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bangsa yang sejak kau siar, kembali lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Ya, kita udah masuk ke fase datu yang namanya hari bahagia. Jadi buat Neng Mes Abang Sayang nih ya, sejangkau siar yang hari ini bahagia banget nih, boleh telepon ke Neng Mentari tapi di 0215363333 ya. Soalnya di 0895 nih sedang belum bisa ya Neng Mes Abang Sayang sejangkau siar. Jadi boleh teleponnya di 0215363333. Nah, kalau Neng Mentari sendiri nih ya, kabar bahagianya pada pagi hari ini. Nah, kita coba dulu angkat deh teleponnya ya. Ditunggu sebentar ya, abangku. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
1: selamat
0: kabarnya?
1: Pagi, Nona Mentari.
0: Selamat pagi.
1: Tadi suaranya nggak ada loh.
0: Iya loh, biasa maklum ya, sedang ada sesuatu gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Pandu?
1: Alhamdulillah baik. Info lalu lintas boleh nggak nih?
0: Boleh. Mangga.
1: Jalan Pakubuwono macet nih.
0: Macet ya Jalan Pakubuwono tuh.
1: Macet ya. Setelah travel umroh mulai macet tuh di situ tuh.
0: Udah mulai macet ya. Berarti masih mulai stuck macet di jalan dong nih Bang Pandunya.
1: Iya, lagi di jalan ini. Lagi macet ya. Nih.
0: Lagi macet-macetan nih. Semoga amarahnya enggak tinggi ya gara-gara macet ya.
1: Betul sekali. Karena masih hari bahagia,
0: yes.
1: Saya ucapkan selamat puasa Ayam Ulbit atau enggak Senin Kamis.
0: Buat
1: wanita bangsa yang sedang berpuasa, tetap tahan selalu, tetap ceria selalu, tetap ehai
0: ya. Semoga kuat gitu ya, jangan setengah hari ya.
1: Betul, setengah hari cukuplah yang lagi bocil-bocil tuh.
0: Betul, yang bocil-bocil aja ya. Kita mau full
1: bocil-bocil
0: ya.
1: Aja. Pokoknya itu saja buat yang sedang puasa. Jangan lupakan untuk beli takjil ya. Di Maestik banyak, di Maestik tuh takjil.
0: Atau beli aja di warung ya.
1: Warung boleh, gak apa-apa.
0: Nyedumi.
1: Gak apa-apa. Kalau saya biasanya kan beli takjilnya kan di Maestik tuh, biasanya tuh.
0: Bang Pandu orang have ya? Kalau bahasa anak sekarang. Bang Pandu orang have ya?
1: Apa itu?
0: Ya orang punya, bahasa anak sekarang tuh, orang have.
1: Emang udah langganan kalau
0: langganan
1: beli takjil
0: ya. Tapi emang cocok sih ya, nanti kalau misalkan pada mau beli makanan ya udah cari-cari deh tuh buruan. Tapi jangan sekarang juga.
1: Buruan dan pokoknya yang puasa selamat berpuasa. Terus selamat menikmati drama transportasi umum pagi ini.
0: Tuh.
1: KRL, LRT, busway, MRT.
0: Yang penting jangan

rezekinya bisa dilancarkan lagi, kesehatannya ditingkatkan lagi, serta bisa terus bareng-bareng sama Neng Mais abang sayang nih. Yang paling penting sih itu ya, soalnya aku udah terlanjur sayang nih sama Neng Mais abang sayang. Nah, jadi buat Neng Mais abang sayang sejak kau siar, semoga ya kalian selalu bahagia. Jadi bahagianya bukan hari ini aja, tapi seterusnya. Tapi seterusnya juga, soalnya nih ya, bagi Neng Mentari cuman hanya ada kamu nih Neng Mais abang sayang. Iya operatorku.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporan isi kosong, mau mulai dari ngendi yo, ideku mentok nih, duh.
7: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
6: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
7: Udah coba Canva AI belum?
6: Canva AI? Emangnya iso bantu?
7: Iso banget, tinggal ketik aja kebutuhanmu, mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin, satset, praktis, langsung dadi.
6: Serius toh?
7: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
6: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
7: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
8: Bye-bye.

CBBB Andar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nama saya Bang Sayang sejak kau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari. Tentunya masih sama Nona Ternate di sini. Nah, nama saya Bang Sayang sejak kau siar. Kita bakal masuk sebuah top pick nih. Tapi sebelum itu Neng Mentari mungkin mau sedikit kembali ke beberapa berita belakangan ini soal di mana nih ya banyak kejadian-kejadian di mana warga nih ya atau mungkin Neng Mas Abang Sayang yang tahu beritanya ada aksi yang namanya main hakim sendiri yang terjadi di Jakarta dan juga Tabanan Bali. Mungkin yang mana Neng Mas Abang Sayang pernah baca beritanya karena masih anget-anget nih ya. Udah kayak baru keluar dari Magicom aja nih masih anget. Jadi ada sejumlah kasus amuk massa yang mengakibatkan korban jiwa dalam beberapa hari terakhir yang disebabkan mungkin adalah persoalan-persoalan selisih paham gitu ya Neng Mas Abang Sayang. Seperti yang kemarin tuh yang terjadi kericuan di kawasan Menteng Jakarta Pusat itu kan pecah banget ya pada minggu kemarin yang berujung pada berujung pada aksi pemberontakan atau aksi saling serang menyerang ya antara satu dengan yang lainnya, satu kubu dengan yang kubu lainnya. Lalu juga ada yang namanya kasus pencurian ayam yang hingga meninggal nih karena dikeroyok massa di Bali. Nah, Nemes Abang Sayang sejangkau siar ya. Ngomongin soal main hakim sendiri, Nemes Abang Sayang pernah enggak tuh melihat langsung nih adanya kejadian main hakim sendiri? Nah, biasanya itu Nemes Abang Sayang bakal diem aja atau segera langsung hubungi yang namanya pihak berwajib seperti polisi ataupun yang lainnya. Boleh kalau misalkan punya kejadian yang namanya main hakim sendiri, pernah jadi saksi gitu ya, boleh cerita-cerita sama Neng Mentari nih bagi ceritanya di 0215363333 ya, karena di 0895 belum bisa, jadi teleponnya ke 0215363333. Tuh, pernah enggak tuh Neng Mas Abang Sayang menjadi saksi akan terjadinya yang namanya main hakim sendiri? Boleh ya, langsung telepon aja. Kalau misalkan ngomong tentang main hakim sendiri nih ya, memang ini adalah kejadian yang paling sering deh dan kayaknya hampir setiap hari deh ada berita-berita seperti ini, benar enggak sih? Main hakim sendiri itu kan kejadian di mana nih kita ya yang selaku masyarakat tiba-tiba menjadi seorang hakim gitu ya, padahal mungkin kita belum tahu nih kronologinya kayak gimana, siapa yang salah, siapa yang benar, tapi karena mungkin sudah tersulut yang namanya emosi, ya udah sikat aja. Padahal ya nih Mas Abang Saya sejangkau siar, yang namanya main hakim itu kan nggak bisa sembarangan ya. Kenapa? Ya karena tadi kita kan gak pernah tahu gitu. Kita gak tahu gitu ya yang mana yang benar, yang mana yang salah, kronologinya seperti apa. Terus tiba-tiba kita gak ada angin, gak ada hujan gitu ya, tiba-tiba mukul orang sembarangan aja. Karena Neng Mentari pernah nih ya melihat kasus yang serupa. Ya waktu itu Neng Mentari masih, mungkin masih SMP deh kayaknya. Masih SMP. Nah, karena masih waktu itu Neng Mentari pernah di daerah Pasar Minggu ada main hakim sendiri tuh. Jadi memang gimana ya, emang sih ya kasus ini namanya begal gitu ya, kadang memang bikin kita kesel ya karena dia juga membahayakan nyawa orang lain. Jadi waktu itu di pagi hari, tepatnya di Jalan Pasar Minggu yang mau arah Kalibata tuh ya, ada kejadian di mana pagi-pagi Neng Mentari melihat udah banyak warga berkumpul di depan konter HP. Tuh masih ingat banget lagi kejadiannya di depan konter HP karena penasaran Neng Mentari sama mamanya Neng Mentari, coba deh berhenti, coba berhenti dulu nih, ada apa nih rame-rame, takutnya ada promo sale gitu ya kan, namanya juga ibu-ibu nyarinya yang promo-promo. Pas kita coba masuk-masuk melewati banyaknya umat manusia gitu ya, ternyata ada satu begal yang ketangkep tuh. Katanya nih ya, tapi itu baru katanya loh, ada begal yang ketangkep karena dia mau berusaha menjamret ibu-ibu yang mau berangkat ke pasar gitu Neng Mas Abang Sayang. Pas Neng Mentari masuk, pas ngeliat, aduh udah gak jadi manusia deh tuh, udah gak ngerti bentukannya kayak gimana karena udah bonyok, darahnya udah kemana-mana. Dan saat itu masih belum bener ketahuan nih apakah dia bener begal atau mungkin baru asumsi. Dan serem banget nih Mas Abang Sayang kalau ngeliat badannya gitu. Aduh, Neng Mentari aja masih teringat-ingat sampai sekarang karena saking
banyak banget luka yang udah diterima ya dari satu orang ini. Dan itu dikeroyokin sama banyak banget warga karena bikin macet juga tuh kan, saking banyaknya warga yang ada di sana. Masalahnya adalah karena kita belum tahu ini kasusnya apa, terus kita udah main pukul aja itu, dan polisinya juga baru datang itu sekitar 1 jam yang berikutnya lah, 1 jam setelahnya gitu. Jadi orangnya udah keburu amsyong, terus kita juga gak tahu faktanya gimana. Dan menurut Teng Mentari ini adalah salah satu yang harus banget kita perhatikan ya NMS Abang Sayang. Takutnya nih ya itu hanyalah fitnah belaka. Ngerinya kan gitu, kita udah mukul-mukul nih ya orang, udah dipukul-pukul tuh, ternyata itu hanya fitnah belaka, kan keji ya NMS Abang Sayang. Maksudnya gini loh, jangan sampai kita jadi pelaku nih, padahal kan niatnya kita mau menolong korban gitu ya. Jangan sampai kita malah jadi pelaku nantinya. Jangan sampai kita jadi sama seperti pelaku-pelaku tersebut. Kan bahaya nih Manis Abang Sayang. Bukannya apa-apa kalau misalkan kejadian ini terus berulang ya, yang namanya hakim atau polisi jadi tidak punya ini loh kredibilitas dalam penanganan kasus-kasus seperti ini, karena semua orang akhirnya main hakim sendiri. Neng Mentari sangat paham ya kalau misalkan mungkin kesel ya, Neng Mentari juga kalau misalkan lihat orang-orang seperti itu baunya kesel. Tapi kita kan gak punya wewenang ataupun hak yang namanya main hakim sendiri, karena kasus-kasus seperti ini sangat berakibat buruk ya, karena kita bukanlah hakim dan juga orang-orang yang berhak untuk menghakimi, apalagi cuman karena dengar-dengar aja tuh dia ini, dia maling, dia jamret, dia segala macam, padahal kita sendiri nggak ngeliat langsung. Makanya daripada kita menjadi pelaku juga, langsung aja nih ya diamankan dulu nih orangnya, lalu panggil petugas yang berwenang seperti kepolisian dan lainnya, supaya tidak terjadi yang namanya main hakim sendiri. Seperti itu nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siang. Nanti Neng Mentari bakal masuk ke lagi ya, karena kita masih bakal panjang nih ngebahas soal main hakim sendiri. Berikut ada lagu dari Cinta Dias dan Dut Remix. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua. Hai,
5: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Dan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari di sini ya. Kita masih di topik yang sama nih Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Pernah gak sih menjadi saksi yang namanya aksi main hakim sendiri nih? Nah Neng Mas Abang Sayang, apakah hanya memilih untuk diem aja takut kena masalah, atau mungkin langsung melapor ke petugas-petugas keamanan yang ada di sekitarnya tuh gimana? Kalau Neng Mas Abang Sayang punya cerita soal main hakim sendiri, bawa telepon ke Neng Mentari di 021-536-3333. Nah kita bakal flashback dulu nih ya soal kasus dari yang namanya main hakim sendiri. Jadi memang udah banyak banget ya kasus-kasus seperti ini. Jadi bukan kasus baru ya namanya main hakim sendiri. Nah mulai dari contoh yang pertama nih, dulu tuh ya sekitar di tahun 2024 deh kalau gak salah, di Padang ada dua pemuda tuh diduga mencuri helm lalu dikeroyok sama massa nih Mas Abang Sayang. Dan akhirnya ada 7 orang yang dijerat oleh sebagai sumber dari keroyok massal ini nih Mas Abang Sayang. Selain itu ada juga kasus maling di Sukabumi yang terjadi pada tahun 2023 yang diduga mencuri sebuah barang dan akhirnya tewas nih akibat dihajar massa juga. Lalu ada juga nih ya kakek 89 tahun pernah tewas di Jakarta Timur nih Mas Abang Sayang. Ya katanya sih pengeroyokan ini bermula ketika mobilnya itu gak sengaja menyerempet sebuah motor. Nah pengemudi motornya itu ngerasa kayak dirugiin dan akhirnya dia berteriak maling ke kakek tersebut. Duh, aduh bahaya banget ya nih Mas Abang Sayang yang namanya main hakim sendiri ini tuh ada aja. Terus ada juga tuh ya zaman di Bekasi juga pernah itu namanya maling motor. Jadi ada seorang pria tuh ya, dia hendak mencuri sepeda motor di kawasan kota Bekasi lah. Nah mengetahui motornya sedang diotak-atik nih, jadi pemilik dari motor tersebut pun sama nih berteriak maling ke arah pencuri tersebut dan akhirnya dipukul secara beramai-ramai. Waduh. Lalu juga ada diduga mencuri sebuah handphone di Pati hingga menyebabkan korban jiwa nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Tuh banyak sekali ya kasus-kasus yang namanya main hakim sendiri. Apalagi tadi untuk kakek-kakek yang berusia 89 tahun itu kan sebenarnya masalah sepele gitu ya. Ya paham sih namanya juga kita punya motor baru mungkin, atau mungkin motor kesayangan gak sengaja keserempet gitu ya sama pengguna mobil akhirnya marah-marah. Tapi dengan cara diteriakin maling kan sangat amat ini ya gak benar ya dong Mas Abang Sayang, karena kakek tersebut memang bukan maling dan memang kejadiannya hanya karena terserempet motornya oleh pengemudi mobil ini alias si kakek, tapi menyebabkan kakek ini harus kehilangan nyawa dan dipukul ngukul secara beramai-ramai atau secara massal. Tuh nih Mas Abang Sayang, betapa bahayanya yang namanya main hakim sendiri seperti ini. Karena mungkin ya dengan cara teriak maling, orang-orang kan pasti langsung berkumpul ya untuk membela nih misalkan si korbannya. Itu menyebabkan orang-orang tuh jadi gak mikir dua kali deh tuh, langsung aja main tangan deh tuh. Tangannya udah kayak Brock Lesnar aja nih mainnya nih ya. Semua orang dipukul-pukul, aduh bahaya banget ya. Udah kayak WWE jalanan nih Mas Abang Sayang. Jadi bahaya banget. Coba deh ya untuk misalkan terdengar suara seperti itu, diamanin dulu aja, gak usah tangannya tuh pada main pukul sendiri. Apalagi kalau misalkan kita belum tahu kasus sebenarnya seperti apa. Contohnya kasus dari kakek tadi kan, padahal kasusnya cuma sepele, masalahnya sepele yang bisa dimusyawarahkan gitu, yang bisa diselesaikan dengan aman. Ini harus berakibat hilangnya satu korban jiwa, kan bahaya nih Mas Abang Sayang ya. Dan emangnya kita gak merasa bersalah gitu ya telah menghilangkan nyawa hanya karena kita nih ikut-ikutan aja? Pasti ya Neng Mentari itu percaya bahwa orang-orang yang main hakim sendiri ini sebenarnya mereka itu bukan pengen menyelamatkan korban, tapi rata-rata adalah mereka yang memang pengen ikutan aja untuk bisa melampiaskan emosinya mereka ya, entah emosi yang dari rumah atau dari tempat kerja atau sebagainya. Mereka ada peluang, ya udah mereka main hakim sendiri padahal

sepatutnya untuk menghukum para pelaku-pelaku tindak kejahatan tersebut. Apalagi bahayanya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang menzolimi orang lain dengan cara memfitnah, seperti contoh kasus kakek tadi. Bahaya kan, jangan sampai yang manis abang sayang sejak kau siar. Jika misalkan yang manis abang sayang nih melihat yang namanya udah mulai mungkin timbul-timbul yang namanya main hakim sendiri, udah berusaha untuk mencari yang namanya petugas-petugas keamanan supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan aman dan tenang tentunya nih mas abang sayang. Karena ya baik lagi ya, kita masih mencari tahu siapa pelaku dan juga korbannya. Begitu nih mas abang sayang, sejangkau siaran nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi. Ser

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes!
3: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
4: Soyomi gelas,
5: we love it so much!
7: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food,

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Masih di topik yang sama ya, soal yang namanya main hakim sendiri. Tapi tahu gak sih Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar, dampak dan resiko apa aja sih yang bisa timbul dari yang namanya main hakim sendiri? Yang pertama ya, yang sudah pasti bisa ada hilangnya nyawa dan luka berat nih, karena kan banyak masa yang memukuli satu atau dua orang ya nih Mas Abang Sayang. Ya sudah pasti babak belur dong yang dipukulin ya dong. Nah dan juga bisa berakibat sangat fatal nih, kehilangan nyawa tuh bahayanya ya. Lalu ada juga nih yang paling membuat ngenes adalah salah sasaran. Tuduhan yang belum tentu benar itu bisa membuat seseorang yang awalnya ini memang tidak bersalah harus mendapatkan serangan yang sangat amat besar ya dari massa. Duh kan kalau kayak gini mah jatuhnya udah parah ya Neng Mas Abang Sayang. Lalu ada juga merusak proses penyidikan. Ya betul ya Neng Mas Abang Sayang. Namanya sebuah kasus gitu ya, pasti kan akan ada penyidikan dari petugas kepolisian nih. Kalau misalkan masa sudah mulai bergerak, ya udah deh ngerusak dia tuh, mulai dari barang bukti penting atau mungkin nih misalkan korbannya akhirnya meninggal di tempat. Ya udah gak ada yang bisa kita cari tahu nih sebenarnya siapa yang salah siapa yang benar. Ya kan udah gak ada duluan orangnya ya kan, bikin repot deh tuh jadinya. Terus yang paling penting adalah, yang paling utama adalah jerat hukum pidana. Nah tahu gak sih Neng Mas Abang Sayang, ternyata tuh ya sudah diatur nih dalam undang-undang. Walaupun meski ya tindakan main hakim sendiri gak punya satu pasal khusus ya, tapi ini bisa bisa memiliki 3 pasal nih. Mulai dari pasal 170 KUHP yang mengatur tindakan pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum. Nah ancamannya nih 5 tahun penjara hingga 12 tahun jika mengakibatkan kematian korban. Lalu ada juga pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan. Ancaman hukuman penjara mulai dari 2 tahun hingga 7 tahun jika mengakibatkan luka berat ataupun kematian. Ada juga pasal dari 406 KUHP yang mengatur perusakan barang milik orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun. Neng Mas Abang Sayang. Dan juga ada aspek hukum dan dampak nih, melanggar hukum, asas praduga tak bersalah, dan juga status hukum pelaku. Tuh ribet kan Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar kan, yang harusnya mungkin ya hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan dan juga rutinitas harian, ini harus repot bolak-balik polisi cuman karena tangannya gatel pengen mukul. Aduh. Makanya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, coba untuk lebih bijaksana lagi dalam mengambil sikap dan tindakan, supaya nih ya gak perlu repot-repot deh tuh berusaha nambah kantor kepolisian. Ya mungkin kalau misalkan awal cuman saksi kan enak ya, ini kalau misalkan jadi pelaku juga gimana. Jadi saksi aja kita udah bolak-balik, gimana kalau misalkan kita jadi pelaku. Ya masa mau mendekam di penjara, kan rempong ya nih Mas Abang Sayang. Coba gunain waktunya buat hal-hal yang lebih bermanfaat deh, untuk kontrol juga emosinya supaya gak terjadi hal-hal seperti ini. Jadinya kan nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar gak rugi apa-apa dan gak merugikan orang lain. Bukannya apa-apa nih ya nih Mas Abang Sayang, kalau misalkan sesuai kepercayaan agama gitu ya, kalau misalkan kita sampai zolim nih sama orang lain, apalagi yang kita gak terbukti orang ini bersalah gitu ya, ya dosa dong say. Aduh jangan nambah-nambah dosa aja, dosa udah banyak. Bener gak sih Neng Mas Abang Sayang? Pokoknya selalu diinget aja deh kalau kita bukan pihak yang harus mengurus hal itu sebut, udahlah gak usah terlalu ikut campur Neng Mas Abang Sayang, diserahkan aja langsung kepada pihak yang berwenang. Seperti itu ya Neng Mas Abang Sayang. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi setelah lagu dari Dek nih Cak Nan nih, Cinta Mustahil.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor.

Jakarta 100% yang di Indonesia. Ya begitu ya Neng Mes Abang Sayang, sejangkau siar topik kita pada hari ini yang membahas tentang namanya main hakim sendiri. Pokoknya selalu diingat aja buat Neng Mes Abang Sayang sejangkau siar, pasti ada hukum yang berlaku gitu ya. Jadi gak usah lah ngide-ngide gitu kan, buat hakim sendiri kayak gitu. Pokoknya hindari nih kalau misalkan udah ada kerumpulan-kerumpulan gitu ya, udah ada banyak orang yang mungkin sedang ada adu bicara gitu ya, sudah mulai adu debat, ya sudah gak usah ikut-ikutan yang Mas Abang Sayang. Pokoknya selalu aja ingat-ingat keluarga supaya kita gak terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Ya begitu ya, jadi topik kali ini kita tutup deh Neng Mas Abang Sayang, dan Neng Mentari akan kembali membacakan yang namanya informasi lainnya begitu. Nah, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, tahu nggak sih ternyata penelitian menunjukkan nih, kaldu tulang mengandung asam amino yang dapat mendukung kesehatan usus, sendi dan juga kulit. Jadi, kaldu tulang kaya akan nutrisi alami nih Neng Mas Abang Sayang. Kaldu tulang yang dimasak dengan api kecil selama berjam-jam akan melepaskan berbagai nutrisi penting nih, seperti glisin, prolin, glutamin, kalsium, magnesium, fosfor dan lainnya. Nah, nutrisi inilah yang membuat kaldu tulang dikenal baik untuk kesehatan tubuh. Contohnya apa nih? Baik untuk kesehatan usus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa glisin dan glutamin dapat membantu meredakan peradangan pada usus, membantu memperbaiki lapisan pelindungan usus juga nih, sehingga kesehatan pencernaan menjadi lebih baik. Lalu apalagi bisa mendukung kesehatan sendi. Ini bagus banget ya kayaknya buat mamanya Neng Mentari nih yang lagi ngeluh-ngeluh tuh dia. Kalau misalkan sendinya lagi sering sakit-sakit ya, maklum ya, dia kan sudah ABG 2 gitu ya mamanya Neng Mentari. Jadi nih ya Neng Mes Abang Sayang, kolagen yang terdapat dalam kaldu tulang itu diketahui dapat membantu mengurangi nyeri sendi, mendukung perbaikan jaringan ikat seperti tulang rawan, tendon dan juga ligamen. Karena itulah banyak orang mengonsumsi kaldu tulang untuk menjaga kesehatan persendian. Tuh, begitu kata Zona Sehat ya. Nah, juga baik untuk kulit. Aduh, ya, ini buat ciwi-ciwi kayak Neng Mentari nih, akan suka banget kalau misalkan kulitnya sehat walafiat gitu. Ternyata ini juga bermanfaat loh buat kulit. Jadi asam amino dan kolagen dalam kaldu tulang juga merupakan bahan dasar pembentukan kulit. Kandungan ini dapat membantu menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan mendukung proses regenerasi alami tubuh. Tak heran ya Neng Mas Abang Sayang nih ya, jika kaldu tulang telah dikonsumsi manusia selama ribuan tahun dan masih populer hingga sekarang. Iya, soalnya banyak banget manfaatnya ya Neng Mas Abang Sayang. Tadi tuh bisa untuk menjaga kesehatan usus, terus juga kesehatan sendi dan juga bagus untuk kulit. Nah, jadi buat Neng Mas Abang Sayang sejauh siar yang pengen tuh ya kulitnya bagus, sendinya sehat dan juga ususnya aman nih ya, coba dibuat aja tuh namanya kaldu tulang. Aduh, enak banget ya Neng Mas Abang Sayang. Mungkin juga nih yang bisa dijadikan resep makanan nanti. Tuh, banyak banget ya manfaatnya. Oke, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, Neng Mentari bakal masuk lagi dengan berita lainnya. Pokoknya jangan kemana-mana.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: CBB Radio 105,4 FM.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari nih ya. Kali ini Neng Mentari sudah menyiapkan resep-resep masakan yang cocok untuk diri kukmi sama Neng Mas Abang Sayang. Kita mulai dulu deh, yang pertama ada tumis ikan nila nih ya. Makanan khas Aceh. Jadi bahan-bahannya ada 1 ekor ikan bandeng, terus ada juga 1 buah jeruk nipis, 1/4 sampai setengah sendok teh garam, 1 batang daun tenur ya atau daun kari. Ini bisa di skip aja kalau yang menurut Abang Sayang susah nyarinya ya, bisa pakai daun salam. Lalu ada 1 buah belimbing sayur atau bulu, 3 buah cabai hijau yang sudah dipotong-potong, 2-3 siung bawang merah, 2 lembar daun pandan ya, secukupnya air dan juga secukupnya minyak goreng. Lalu untuk bumbu halusnya ada 1 sendok makan bawang merah, 1/2 sendok makan bawang putih, jadi ini yang bubuknya nih Mas Abang Sayang, 3/4 atau 1 sendok makan cabai rawit yang telah digiling, lalu 1/2 sendok teh cabai rawit, 3/4 sendok makan ketumbar giling, 1/2 sendok makan kunyit bubuk atau 2 ruas juga boleh, 1/4 sendok teh merica yang sudah digiling, sejuput jintan, sejuput adas dan juga seruas jari jahe nih Mas Abang Sayang. Lalu untuk cara buatnya gampang aja, bersihkan ikan nila dengan cara ya seperti biasanya, di jangan lupa sisiknya di ini ya Mas Abang Sayang, dibersihkan. Lalu potong dikit nih bagian ekornya, buang insang dan juga isi perutnya tuh kan, kayak biasa aja tuh, gampang ya. Lalu cuci bersih dan juga ditambahkan dengan garam dan juga air jeruk nipis. Aduk rata nih Neng Mas Abang Sayang. Lalu nih Neng Mas Abang Sayang, coba langsung digoreng aja tapi sebentar aja, lalu ditiriskan. Lanjut lagi, panaskan minyak goreng, tumis bawang merah, iris sampai harum. Tambahkan daun salam dan juga daun pandan, lalu aduk-aduk sampai harum. Masukkan bumbu halus yang tadi, lalu aduk rata hingga wanginya kemana-mana. Nah lanjut lagi nih, kemudian masukkan ikan nila yang sudah digoreng tadi, aduk rata dan tambahkan sedikit air, biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, tambahkan sisa airnya buat kuahnya nih. Dan juga nih sesuaikan dengan selera, kalau misalkan suka pedas ditambahin aja cabai hijaunya. Kalau misalkan sukanya agak kental bisa dimasak lebih lama lagi. Nah masak sampai mendidih dan ikan matang deh nih Mas Abang Sayang. Tinggal cek rasa deh, habis itu dicampur sama nasi panas, minumnya es teh manis. Aduh enak banget kan siang-siang gini gitu. Lanjut lagi yang kedua ada tempe tauge kecap nih, masakan sehari-hari yang cocok banget buat diriku terus nih Mas Abang Sayang. Yang pertama, siapin aja nih 1 papan tempe, 1 bungkus tauge, 2 lembar daun salam, secukupnya garam, gula pasir, lada bubuk, kaldu bubuk dan kecap manis. Lalu siapkan juga minyak untuk mentumis ya secukupnya aja. Lalu air juga secukupnya, daun bawang secukupnya, 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Cara buatnya gampang aja nih Mas Abang Sayang. Potong-potong tempe. Nah, tuh potong-potong tempe berbentuk kotak kecil atau dadu, lalu sisihkan dulu. Cuci bersih tauge dan juga disisihkan juga nih. Nah, iris bawang putih, bawang merah dan juga daun bawang, lalu sisihkan juga. Siapkan wajan nih Mas Abang Sayang, panaskan minyak, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih ya, biar berantem di atas mereka berdua. Lalu tumis sampai harum. Kemudian masukkan tempe, aduk-aduk. Tunggu hingga tempe sedikit kecoklatan atau kering. Setelah itu masukkan tauge-nya deh. Aduk lagi sebentar, lalu masukkan air dan juga daun salam. Kemudian tambahkan semua bumbu dan koreksi rasa. Dan tunggu air menyusut, lalu angkat dan sajikan untuk warga tercinta. Nah gimana nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar? Menu makanan pada siang hari ini bisa langsung direcook aja nih untuk menemani makan siangan nih Mas Abang Sayang. Seperti itu ya. Oke, yang bentar bakal masuk lagi setelah lagu dari siapa ini? Ya lagu dari Nina nih ya, Cuci Mata. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Bayi.

0: Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras.
2: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
3: Soyami gelas,
4: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung, gula,
7: diabetes,
6: lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130.
7: Iya,
6: per 7. Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Gak terasa ya sudah 5 jam Neng Mandari menemani Neng Mas Abang Sayang nih. Dari jam 7 sampai jam 12 sekarang. Terima kasih buat Neng Mas Abang Sayang telah menemani Neng Mandari. Terima kasih kepada operator Neng Mandari yang sudah bekerja keras ya. Dan kita bakal bertemu lagi di berikutnya tentunya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
9: Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
10: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
10: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari

Neng manis abang sayang sejangkau siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Rizky tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
2: So yummy gelas, we love it so much.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: The 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: supir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: sim, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: Surat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa, Bang Sayang, sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayo siapa takut bareng aku, Neng Salwa, sampai jam 6 sore nanti ya. Buat Neng Manisa, Bang Sayang, yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 5,4 FM di Goyang Seksi, oke? Okay? Ini ada Sylvie Kumalasari dengan judul lagunya Negara Angin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% yang di Indonesia, yang manis bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut, bareng aku Ning Salwa ya. Poteng manis bangsa yang sekarang hari Kamis, di langkah yang ke-30 di bulan Juli 2026. Ya dikit lagi, udah satu hari lagi kita udah masuk ke bulan Agustus gitu ya. Gak sabar, biasanya kalau misalkan bulan Agustus, Radio CBB 105,4 FM itu ada lomba-lomba gitu. Makanya aku gak sabar nih nanti tanggal 17 Agustus gitu. Tapi hari ini ya agak berbeda ya Neng Manisa Bang Sayang. Neng Manisa Bang Sayang hari ini gak bisa telepon di 0895-2010-54-nya. Cuman bisa di 0215363333 aja gitu kalau mau request ya. Tuh kan ada yang nelfon, pasti ranjai kalau enggak Neng Erna. Coba kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salah, beda cowok ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa
0: takut? Enggak takut ah, dengan siapa di mana? Kebetulan aku enggak bisa lihat namanya. Siapa namanya?
1: Dengan Pandu Kece dari Gandaria City.
0: Oke, Bang Pandu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, walaupun sedang puasa.
0: Oh, puasa lagi. Kemarin puasa, sekarang lagi ya?
1: Puasanya ayam ulti, Neng Salwa.
0: Ya,
1: pas banget nih, lagi santai. Karena yang jemput Zaza sama Mumtaz tuh Om Tati.
0: Ya sudah, berarti Bang Pandu hari ini nggak jemput?
1: Enggak dong.
0: Ya sudah,
1: makanya
0: Bang Pandu,
1: kita mau request lagunya itu.
0: Apa
1: lagunya dari ini aja deh, lagunya aja. Si apa namanya tuh, Lesti Kejora.
0: Judulnya Kejora.
1: Lesti Kejora, judulnya egois
0: caranya egois aja kepanjangan Kejora.
1: Pokoknya
0: Kejora.
1: buat Ranjai dan Arjuna Irang yang lagi susah telpon, semoga abis ini Ranjai.
0: Amin, biasanya Neng Ranjai dulu yang nelfon, makanya aku kirain
1: iya,
0: aku Ranjai, ternyata kamu.
1: Yoi, Ranjai mungkin habis ini Ranjai, itu aja.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati makan siang yang cerah ini.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung dimatiin ya. Oke, ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, yuk yang mau request nasi Neng Sawa tunggu ini 0895-2010-54. Coba kita angkat. Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Saya Siapa Takut.
0: Enggak takut ah sama Neng Erna.
2: Ranjai diduluin.
0: Apa?
2: Ranjai lagi sibuk.
0: Oh, Ranjai lagi libur. Makanya sibuk. Kamu ah, lagi apa? Lagi sibuk. Suara kamu tuh halus banget ya. Jadi ngantuk nih denger suara kamu.
2: Jangan begini adanya.
0: Kamu lagi apa Neng Erna?
2: Rebahan.
0: Oke, mau dengerin lagu apa sambil rebahan?
2: Usah dikenang lagi.
0: Apa?
2: Usah dikenang lagi.
0: Usah dikenang lagi dari?
2: Elvis guys.
0: Usah dikenang lagi dari?
2: Elvis. Sehat nih?
0: Aku sehat banget, alhamdulillah.
2: Ceria.
0: Usah dikenang lagi dari Elvis, coba cari Elvisnya aja, coba cari. Elvis.
2: Oh. Nggak usah dikenang doang,
0: lakinya
2: ilangin.
0: Usah dikenang, coba ya dicari ya. Kalau misalkan kagak ada gimana ini?
2: Kalau nggak ada
0: ganti dah. Apa tuh?
2: Bisikan apa ya? Bisikan rindu.
0: Bisikan rindu, coba cari bisikan rindu. Dicari dulu ya. Bisikan rindu dari Neng Elvi. Tadi sebenarnya kayaknya bentar. Ada, nanti lagunya yang saya puterin ya, yang bisikan rindu ya. Oke, ya sudah. Kemarin kok nggak buat JP? BP deng JP tuh jadinya. Ya udah, nanti lagunya yang saya puterin ya. Sama-sama, Neng Erna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat yang manis abang sayang, yang mau request nanti lagi ya. Nanti yang saya akan kembali lagi di Goyang Seksi ya. Tapi teleponnya cuma bisa di 0215363333. Makanya langsung aja beli pulsa dulu ya, sambil nungguin nanti Neng Sol masuk lagi. Okay? Ini ada Lesti ya, dengan judul lagunya Egois. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

kuburan batu sari kebun jeruk. Masih dari Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya buat Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang masih di jam 13:35 waktu di Belik Siar. Berarti waktunya masih buat Neng Manis Abang Sayang bisa request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54. Tapi karena biasanya ya kalau 0895 0215 3333, karena 0895 nya lagi gak bisa ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau request, biasanya cuma ada di 0215 3333. Okay. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, kalau tidak ada, Neng Sawa bacain informasi aja kali ya buat Neng Manis Abang Sayang. Ada informasi apa ya hari ini? Sebentar, coba kita lihat ya informasinya ada apa sih. Okay, mana ya informasinya, kok gak kebuka nih. Sebentar. Okay. Oh ini emang informasinya ya. Emang boleh ya. Oh ini. Ya ampun Neng Manis Abang Sayang, karena hari ini agaknya ya. Tapi tadi itu aku berangkat ya Neng Manis Abang Sayang. Sebelum aku jalan, aku kan beli sesuatu dulu keluar ya. Itu tuh mendung-mendung gitu ya. Tapi pas aku mau jalan ke Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat di Radio CBB 105,4 FM, itu tuh cuacanya panas banget gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Kenapa ya kalau misalkan cuaca panas, kita tuh lebih gampang emosian gitu ya. Kayak misalkan kesenggol dikit aja bawaannya pengen marah-marah gitu ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang tahu gak sih kalau misalkan lagi panas kayak gini kenapa kita bisa emosian gitu ya? Karena biasanya kalau misalkan cuacanya lagi panas, hormon stres Neng Manis Abang Sayang itu langsung naik gitu ya. Nah, pas udara panas, tubuh Neng Manis Abang Sayang itu bekerja dengan keras gitu buat nurunin suhu badan gitu ya. Nah, proses ini otomatis nge-trigger hormon kortisol dan adrenalin atau yang sering disebut hormon stres gitu ya. Nah, efeknya bikin jantung Neng Manis Abang Sayang berdegup lebih kencang. Anjay, gak boleh ya. Berdegup lebih kencang gitu ya. Dan tubuh masuk mode tegang gitu atau siaga gitu. Jadi kalau misalkan kesenggol dikit aja tuh langsung ngasih respon yang cukup bikin emosi gitu. Nah, kalau ketika lagi panas, hormon penenang Neng Manis Abang Sayang itu hormon penenang otak itu menurun Neng Manis Abang Sayang ya. Suhu ekstrim bikin kadar serotonin atau hormon penstabil suasana hati di otak itu jadi ngedrop Neng Manis Abang Sayang. Kalau serotonin turun, nah daya tahan emosi kita tuh melemah Neng Manis Abang Sayang, dan kita jadi gampang responsif atau impulsif pas ada hal yang bikin kesel gitu. Kayak misalkan Neng Manis Abang Sayang lagi naik motor, terus tiba-tiba ada yang klakson. Tuh kan kalau lagi panas-panas rasanya kayak, kenapa harus klakson-klakson, sabar gitu ya. Bikin jalanan sendiri aja gitu kan. Pasti rasanya pengen marah-marah terus kalau misalkan lagi di luar rumah bawa motor dalam keadaan cuaca yang panas gitu. Nah, terus juga nih dehidrasi ringan atau kurang cairan sampai 1-2% aja tuh udah cukup buat bikin Neng Manis Abang Neng Manis Abang Sayang tuh fokusnya jadi buyar nih kayak aku nih barusan ya. Terus juga pusing dan bikin tingkat kesabaran jadi anjlok gitu ya. Nah, otak yang kehausan bakal kesulitan buat mikir jernih pas dapat masalah. Jadi langsung kasih respon yang seada-adanya aja gitu, langsung marah-marah gitu. Nah, tapi nanti sadarnya pas udah mulai reda suasananya, nanti langsung kayak, kenapa sih aku harus kayak gitu gitu biasanya gitu. Nah, Neng Sawa mau kasih solusi buat Neng Manis Abang Sayang biar gak mudah meledak-ledak gitu emosinya ya. Yang pertama, Neng Manis Abang Sayang harus rutin minum air putih yang dingin gitu supaya tidak gampang marah gitu ya. Terus juga cari ruangan yang ber-AC atau kipas, ya minimal kipas lah ya buat ngademin suhu tubuh Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya nih, ini yang paling penting gitu ya.
Neng Manis Abang Seng harus menghindari yang namanya mengambil keputusan penting pas lagi gerah-gerahnya gitu ya. Udah gerah, terus Neng Manis Abang Sayang langsung marah-marah. Nah, terus tiba-tiba timbullah emosi-emosi sesaat gitu. Yang nanti pas udah reda, udah dingin gitu ya, rasanya nyesel, ngapain tadi aku marah-marah seperti itu. Gitu Neng Manis Abang Sayang. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, coba takut.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya apa kuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box.
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
6: 130.
7: Iya,
6: per 7. Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delisia ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
13: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
15: Laksanya senagi itu woy.
13: Dari Wings Food.
16: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Selamat malam Mbak CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Indonesia, yang manisah bangsa yang sejangkau siar. Saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya Wisnu Wijaya sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2397 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil.

Mila, tempat tanggal lahir sekarang tidak diketahui, tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar negeri wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan atau isbat nikah antara

0: Madinah bin Saidi sebagai penggugat melawan Milah sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Milah. Buat yang manisah bangsa yang jangan kemana-mana, lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Sabang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Selesai mengumpat CBB Bandar Dangdut Jakarta. Ning Manisa Bang Sayang, lanjut ke pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya Wisna Wijaya sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2397/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil.

Mila, tempat Anangga lahir sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan atau isbat nikah antara

Madinah bin Saidi sebagai penggugat melawan Milah sebagai tergugat. Selanjutnya, diperketahuan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBSS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Mila. Buat yang manis abang sayang, kita lanjut ke goyang seksi.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

0: Hui, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya Nining Widiawati, Sarjana Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 863 /PD.G/2026/PA.JB telah memanggil. Napih bin Usman, tempat tetangga lahir Bekasi, 22 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan sekuriti pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Kepaduri, RT 03 RW 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Dalam kurung gaib sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Supriyati binti Maman Sulaiman sebagai penggugat melawan Napi bin Usman sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini panggilan pertama untuk Napi bin Usman. Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Ayu Siapa Tahu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, Abang Sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% dangdut Indonesia.
3: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Sesungguhnya membuat CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Ini Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya Nining Widiawati, Sarjana Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 863/PTT.G/2006/PA.JB telah memanggil. Napih bin Usman, tempat tanggal lahir Bekasi, 22 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan sekolah dasar tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Kepaduri, RT 03 RW 04 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Supriyati binti Maman Sulaiman sebagai penggugat melawan Napi bin Usman sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Napi bin Usman yang menisa bangsa yang jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy, ayo siapa takut.
1: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuak enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Yuk nemenin sahabat sayang sejak kau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Indonesia yang mana sabang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Aduh neng mana sabang sayang. Karena sekarang sudah jam 14:43 menit waktu di bilik siar. Rasanya seperti mengantuk gitu ya neng mana sabang sayang. Karena hari ini orang-orang di sini laki-laki semua ya. Kemarin ada perempuannya, jadi aku tidak mengantuk gitu, bisa ngobrol gitu ya. Sekarang aku rasanya ngantuk banget yang manis abang sayang. Apa karena siang-siang juga ya, terus cuacanya ini mendung-mendung tapi tuh bukan yang, tapi ada panasnya yang manis abang sayang. Tapi langit tuh sepertinya putih gitu ya, tapi ada mataharinya yang manis abang sayang. Apakah jam-jam seperti ini yang manis abang sayang masih mendengarkan radio CBBS 105,4 FM atau mendengarkan tapi ketiduran gitu? Biasanya kan kalau ibu-ibu kalau melakukan aktivitas di jam-jam segini sambil ya rebah-rebahan. Kalau ibu aku biasanya nonton sinetron, Neng Manisa Bang Sayang jarang dengerin radio dia. Mungkin kalau Neng Manisa Bang Sayang sambil rebahan sambil dengerin radio CBB 105,4 FM kali ya. Nah, karena hari ini karena masih di jam 2 ya Neng Manisa Bang Sayang, berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang masih mendengarkan informasi dari aku gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang, terus kan dari tadi kan aku rasanya cuma duduk-duduk doang ya, kagak keluar-keluar dari ruang siaran gitu, di dalam ruangan siaran terus gak kemana-mana gitu ya. Rasanya tuh kayak sakit banget ya itu pantatnya gitu. Iya bener sih, aku kasar ya gitu ya. Pokoknya kalau duduk terlalu lama tuh rasanya sakit banget gitu. Kenapa ya Neng Manis Abang Sayang? Apakah karena tidak ada pergantian pergerakan gitu di ototnya gitu kali ya Neng Manis Abang Sayang? Tapi ternyata ada loh Neng Manis Abang Sayang ya, studi yang meneliti kalau misalkan duduk terlalu lama itu bisa mempercepat penuaan gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, katanya secara biologis ini khususnya perempuan gitu ya, kan aku perempuan gitu ya, ternyata kalau misalkan duduk terlalu lama itu bikin mempercepat penuaan gitu. Nah, menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk nih ya Neng Manis Abang Sayang, ternyata tuh gak hanya berdampak pada kesehatan tubuh gitu, tetapi juga bisa mempengaruhi proses yang namanya penuaan nih buat Neng Manis ya. Abangnya enggak, Neng Manis dulu aja gitu. Nah, hal ini terungkap dalam studi Association of Acclerometer Measure and Self-Report Sedentary Time with panjang banget lah. Pokoknya ada penelitian untuk perempuan gitu ya, yang diterbitkan oleh American Journal of Epidemiology pada 2017. Nah, penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan yang terlalu lama duduk nih dan kurang aktif bergerak ini bisa memiliki tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat gitu dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang melakukan aktivitas. Aku sebenarnya beraktivitas ya Neng Manis Abang Sayang, tapi aktivitas aku ini mengharuskan aku untuk duduk gitu, yang bergerak cuma mulut aku doang gitu. Nah, penelitian yang melibatkan 1481 perempuan itu mengukur serta melihat panjang telomer, yaitu bagian pelindung di ujung kromosom yang sering digunakan sebagai penanda usia biologi sel gitu. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perempuan yang duduk selama sekitar 10 jam atau lebih setiap harinya dan tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian cenderung memiliki telomer yang lebih pendek gitu ya. Pemendekan telomer tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 8 tahun penuaan biologis tambahan dibandingkan perempuan yang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk duduk gitu. Ternyata duduk terlalu lama bisa mempercepat penuaan Neng Manis Abang Sayang ya. Menariknya Neng Manis Abang Sayang ya, dengarkan ya, hubungan tersebut tidak ditemukan pada perempuan yang rutin melakukan aktivitas fisik secara intensitas sedang hingga berat selama setidaknya 30 menit per hari. Artinya Neng Manis Abang Sayang kebiasaan bergerak secara rutin ini bisa membantu Neng Manis Abang Sayang mengurangi dampak negatif dari terlalu banyak duduk terhadap proses penuaan sel gitu. Nah, untuk itu nih ya, jika pekerjaan Neng Manis Abang Sayang mengharuskan untuk duduk dalam waktu lama, Neng Manis Abang Sayang bisa nyobain nih, menyempatkan waktunya untuk berdiri atau coba-cobalah jalan-jalan kaki ya, keliling-keliling sebentar aja gitu, atau melakukan peregangan secara berkala gitu ya. Langkah sederhana ini juga bisa untuk menjaga kesehatan tubuh Neng Manis Abang Sayang, tapi ini juga bisa membantu menjaga tubuh tetap
sehat seiring bertambahnya usia gitu. Kalau misalkan yang manis abang saya ngerasa, ya aku duduk mulu gitu, atau misalkan emang kerjaannya kagak ada kerjaannya aja di rumah doang gitu, cuma duduk-duduk doang. Nah, lakuinlah pergerakan kayak jalan-jalan aja dekat-dekat rumah setiap pagi gitu. Yang penting ada aktivitas fisik yang dilakukan, gak cuma duduk-duduk aja. Kalau gak mau cepat tua gitu neng manis abang sayang, apa aku abis ini mau langsung bangun, aku mau keliling-keliling Haji Peng kali ya. Ya sudah neng manis abang sayang, nanti neng selokan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada siapa di sana? Ada Jackie Hasan dengan judul lagunya Jendaku. Ya ampun, jadi kemana-mana tetap di Going Sexy, ayo siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: CBB Radio 105,4 FM.

9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 15 lewat 5 menit waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya sebenarnya salam-salam gitu ya. Yaudah Neng Sawa sapa-sapa dulu buat yang manis abang sayang mendengarkan radio CBB 105,4 FM khususnya FCC ya. Misalnya radio CBB. Terus buat yang manis abang sayang ada di rumah mungkin ya, yang sedang reba-rebaan lagi dengerin radio CBB 105,4 FM. Terus juga nih sebutin atau kali ya, tadi aku ketemu Bang Hendra Asoy ada di radio CBB, Bang Asoy main-main gitu ya, katanya mampir gitu. Terus juga Neng Hikmah Alatas, Neng Diana, Baba Enda, terus juga aku Neng Erna, Neng Erni, Neng Ranja yang tidak menelpon hari ini, Neng Dinda, terus juga siapa lagi ya? Aku lupa lagi. Neng Martini, ya nggak sih salah ya? Bang Puji Lestari yang biasanya request tapi lewat WhatsApp, cuman hari ini WhatsAppnya nggak bisa. Neng Ana Latah, terus juga Bang Saifuddin ya. Terus juga siapa lagi, Bang Abo WSL Samplangan yang ada di Gianyar Bali. Terus juga siapa ya, siapa lagi ya yang aku bahas apa ya, aku lupa nih. Bang Ipul, udah lama banget gak denger suaranya Bang Ipul. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang semuanya yang dengerin radio CBB mungkin hari ini ya, Neng selalu kirim salam ya. Semoga sehat selalu, oke? Okay? Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang semua mau-mau-mau-mau-mau-mau-muanya. Hari ini Neng selalu mau kasih informasi aja ya. Hari ini aku banyak informasi ya karena seperti biasa itu tuh, apa namanya, komputernya masih mati Neng Manis Abang Sayang, jadi tidak bisa untuk ditelepon gitu ya. Neng Manis Abang Sayang, aku punya informasi mengenai, sebenarnya bukan informasi sih, kayak lebih ke apa ya? Yaudah, ini aja dah. Ini buat Neng Manis Abang Sayang, siapa ya di sini yang suka makan ayam, suka banget semua bagian ayam gitu. Kalau aku kan suka banget semua bagian ayam kecuali apa sih, berutu ya, itu aku nggak suka. Neng Manis Abang Sayang, rasanya aneh. Iya, pernah nggak sengaja kemakan terus kayak rasanya apa ini ya, aneh gitu. Tapi kalau misalkan ceker itu aku masih makan kepala ayam, otaknya aku suka banget. Neng Manis Abang Sayang ya, ternyata ya Neng Manis Abang Sayang ada bagian-bagian ayam yang nggak boleh dimakan gitu karena mengandung resiko bagi kesehatan dan sebaiknya dihindari gitu. Kalau misalkan nggak usah dimakan, kalau misalkan ada ya bolehlah sekali makan, tapi kalau misalkan sering-sering jangan gitu. Nah yang pertama ini adalah yang tadi aku bilang aku nggak suka, ini ada berutu Neng Manis Abang Sayang, ini bagian dari anus gitu ya, bagian si ininya ayam, pokoknya lah itulah bagian ayam gitu. Nah ini kenapa sih Neng Sawa dia nggak berani makan, karena dia mengandung kelenjar getah bening yang berfungsi sebagai penyaring racun dan limbah. Jadi di tepi sana itu tempatnya racun-racun, misalkan ayam nggak sengaja nih kemakan racun gitu ya, tapi racunnya yang nggak terlalu berbahaya untuk ayam ya. Nah di sana itulah tempat diolahnya racun tersebut. Jadi ketika Neng Manis Abang Sayang makan, nah takut-takutnya ya kalau misalkan nyucinya gak bener ya, ngeri gitu Neng Manis Abang Sayang. Terus yang kedua, kepala dan leher nih aku suka banget lagi karena di sini adalah bagian lemak-lemaknya banyak di leher ayam. Itu lemaknya banyak banget Neng Manis Abang Sayang, itu enak banget. Apalagi yang sampai bulet-bulet-bulet-bulet gitu tuh enak banget gitu. Nah kenapa sih gak boleh dimakan gitu ya, aku agak kecewa ya. Karena ini berpotensi mengandung bakteri dan virus seperti salmonella, terus avian influenza dan lainnya gitu. Mungkin kalau cucinya bener enggak kali ya, tapi kayaknya gak boleh sering-sering juga Neng Manis Abang Sayang karena itu lemaknya banyak banget Neng Manis Abang Sayang. Terus juga ini adalah favoritnya anak-anak muda gitu. Kalau makan seblak pasti harus ada ini, ceker Neng Manis Abang Sayang. Kenapa sih gak boleh makan ceker gitu ya, aku suka banget lagi ceker. Karena ceker ini tinggi akan lemak jenuh dan purin yang dapat meningkatkan asam urat dan kolesterol. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang punya penyakit asam urat atau kolesterol lah, mending dihindari gitu. Terus selanjutnya adalah jeroan gitu ya. Jeroan itu biasanya apa ya, jeroan ayam tuh ya, ati gitu ya kali ya, ya gak sih, ati ampela ya.
Iya, tiap pelat tuh si jeroan ayam usus. Nah, itu gak boleh Neng Mensa Bang Seng, karena sama ini seperti ceker, dia tinggi akan purin dan kolesterol yang dapat membebani kerja ginjal dan jantung. Tapi kebetulan aku tidak bisa makan ati ampela. Ampelanya bisa sih, kalau atinya gak bisa karena aku alergi terhadap hal tersebut gitu. Gak bisa makan itu, pasti nanti aku akan bengkak-bengkak Neng Mensa Bang Seng kalau misalkan makan ati ayam gitu. Jadi aku amat sangat menghindari jeroan-jeroan ayam, termasuk usus. Aku tuh gak doyan kalau usus ya. Terus juga yang kelima adalah kulit dan daging yang berlemak gitu. Karena ini tinggi akan lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol dan resiko penyakit jantung. Mungkin no kan yang aku maksud nih yang bulat-bulat gini loh Neng Manisa Bang Sayang. Lemaknya ini enak banget lagi. Tapi gak boleh ya ternyata Neng Manisa Bang Sayang, karena ini tinggi akan lemak jenuh gitu. Nah buat Neng Manisa Bang Sayang, pilih bagian ayam yang sehat seperti dada tanpa kulit, dan masak dengan caranya direbus. Tapi gak enak, aku makan ayam digoreng aja gitu ya. Ya udah Neng Manisa Bang Sayang ya, itu tergantung pilihan Neng Manisa Bang Sayang masing-masing. Jadi tapi kalau misalkan emang punya penyakit tertentu seperti tadi asam urat dan kolesterol, mending dihindari daripada nanti kumat kan ya, repot nanti ya. Sudah Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada azan dan aku mau beristirahat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Goin.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
6: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Jalan Haji Pengen nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 15.47 menit waktu di bilik siaran. Tadi kita habis azan asar gitu ya. Buat yang manis abang sayang, jangan lupa untuk mandi sore ya tentunya, karena sudah sore. Terus juga buat yang manis abang sayang yang belum makan siang, mungkin mau dimakan sore harinya. Kenapa sih kamu? Maksudnya kalau misalkan yang manis abang sayang belum makan siang, jangan lupa untuk makan ya, karena sudah sore sekarang. Terus juga buat yang manis abang sayang yang belum menunaikan ibadah salat asar, jangan lupa untuk salat asarnya gitu, oke? Okay? Nah sekarang karena harusnya kan salam-salam, nah biasanya kalau salam-salam nanti Neng Salwa salam-salam di Facebook gitu ya, tapi karena ini tidak bisa dibuka gitu ya, Neng Salwa kasih informasi aja ya, karena dari tadi aku udah kasih salam-salam juga, udah sapa-sapa Neng manis abang sayang FCC yang ada di rumah ya, berarti sekarang waktunya informasi aja kali ya. Nah, Neng manis abang sayang tahu gak sih ciri-ciri lidah itu bisa dilihat dari kesehatan tubuh Neng manis abang sayang gitu. Maksudnya kayak warnanya mungkin, atau bentuknya, atau mungkin motifnya, mungkin ada garis-garisnya gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah lidah merah cerah gitu ya. Nah, ini Neng manis abang sayang bisa menandakan kalau Neng manis abang sayang ini sedang demam atau sedang radang. Nah, ini menandakan kalau Neng manis abang sayang kurang vitamin B12 gitu ya. Astagfirullahalazim. Nah, itu menandakan Neng manis abang sayang kurang vitamin B12. Terus juga karena tubuh Neng manis abang sayang sedang demam, jadi tubuhnya sedang panas gitu. Jadi Neng manis abang sayang lidahnya berwarna merah cerah gitu. Selanjutnya yang kedua adalah lidahnya berwarna pucat gitu ya. Ini bisa terkait karena Neng manis abang sayang kurang darah atau anemia. Terus juga tubuh Neng manis abang sayang lagi lemas. Terus juga bisa nih kekurangan zat besi, makanya minum vitamin ya Neng manis abang sayang, minum vitamin tambah darah, atau konsumsi makanan-makanan yang bisa menaikkan darah Neng manis abang sayang gitu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah lidahnya putih tebal gitu ya. Nah ini bisa menandakan kalau Neng manis abang sayang sedang mengalami yang namanya jamur pada mulut Neng manis abang sayang gitu ya. Nah, terus juga bisa jadi Neng manis abang sayang kurang menjaga kebersihan mulutnya. Terus atau mungkin sedang ada gangguan pada pencernaan Neng manis abang sayang gitu. Yang keempat adalah lidahnya berwarna kuning gitu ya. Nah, ini bisa menandakan kalau misalkan Neng manis abang sayang berarti sedang panas dalam atau dehidrasi, atau mungkin sedang masalah lambung atau hati. Mungkin berarti kalau misalkan lagi patah hati, Neng manis abang sayang lidahnya bisa berwarna kuning kali ya gitu. Terus juga nih, itu atau bisa jadi habis makan kunyit gitu kali ya. Terus juga nih yang kelima adalah lidah Neng manis abang sayang bermotif retak-retak gitu. Yang tadi Neng Salwa bilang kalau lidahnya bermotif ya, ini adalah lidah retak-retak, kayak ada garis-garisnya gitu loh Neng manis abang sayang di lidahnya gitu ya. Ini bisa terjadi karena Neng manis abang sayang kurang cairan yang pertama. Terus juga adanya penuaan gitu. Terus juga kekurangan vitamin gitu. Yang keenam adalah lidah Neng manis abang sayang bergerigi di pinggirnya gitu ya. Nah ini bisa terkait karena Neng manis abang sayang kurang tidur gitu ya. Jadi buat Neng manis abang sayang, coba ngaca sekarang yang suka begadang, coba ngaca apakah lidahnya ada gerigi-geriginya di pojok-pojoknya gitu, di pinggir-pinggirannya. Coba yuk ngaca sekarang. Terus yang ketujuh adalah lidahnya biru atau ungu gitu ya. Ini harus diwaspadai karena bisa terkait Neng manis abang sayang kurang oksigen gitu ya. Harus sering-sering diperhatikan, oke? Okay? Terus yang kedelapan adalah lidah Neng manis abang sayang tremor atau bergetar-getar. Kalau ini aku belum pernah lihat lagi, getar-getar lidahnya. Nah, ini bisa disebabkan oleh karena kecemasan. Atau mungkin Neng manis abang sayang sedang kelelahan, jadi lidahnya bergetar gitu. Yang ke-9 adalah lidahnya terlalu licin gitu, seperti habis makan minyak kali ya gitu ya. Ini menandakan kalau Neng manis abang sayang kekurangan vitamin B, makanya minum vitamin B, atau makan makanan yang mengandung
vitamin B gitu. Terus yang ke-10 ya adalah lidahnya bau dan tebal gitu. Biasanya ini terkait bakteri di mulut atau ada permasalahan lainnya. Segera cek ke dokter ya Neng Manisa Bang Sayang ya, kalau sudah seperti itu. Oke. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang. Nah, ternyata ya Neng Manisa Bang Sayang, lidah itu bisa memberikan petunjuk mengenai kondisi tubuh Neng Manisa Bang Sayang gitu. Tapi bukan diagnosis pastinya gitu ya. Kalau misalkan sudah menemukan pertanda seperti itu pada lidahnya Neng Manisa Bang Sayang, apalagi yang misalkan berbahaya gitu ya, segera lakukan pengecekan gitu ke dokter ya. Oke? Gitu Neng Manisa Bang Sayang. Atau bisa ke dokter gigi gitu, mungkin bisa diliatin kali ya. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Ini ada Lolita dengan judul lagunya Alay. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
11: Laksanya senagi itu woy.
10: Dari Wings Food.
14: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Kita terus bersenang di Indonesia yang manis bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya. Karena sekarang sudah jam 16 atau jam 4 ya, 16 lewat 10 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis bangsa yang bisa request ya, bisa telepon di 0895-2010-54 ya. 0895 yang gak bisa, 0215-363-3333. Banyak banget tuh tiganya. 0895-2010-54. Oh, 0215-363-3333 gitu. Tapi kalau misalkan belum ada, seperti biasa, informasi lagi dari aku ya. Informasinya apa ya? Kandeng manis abang sayang, bingung deh aku nih. Tadi kan udah ngasih tahu tentang lidah gitu. Terus apa lagi ya kira-kira informasinya buat yang manis abang sayang si jangkau siar yang lagi mendengarkan radio CWP 105.4 FM ini yang enggak bisa request, ya ampun. Aku mau apa ya kasih informasinya sebentar ya. Oh iya lagi sih sama semua nih. Oke, ini kan duduk tadi. Ya ampun. Banyak ya. Sebentar ya Neng Manis Abang Sayang. Aku mengantuk sekali deh Neng Manis Abang Sayang hari ini ya. Nah, siapa di sini yang pasti rata-rata ya, apalagi ibu-ibu bapak-bapak gitu, yang suka kebiasaan keretak leher gitu ya, dikit-dikit keretak, dikit-dikit keretak gitu ya. Nah, ini wanita asal Amerika Serikat yang mengalami stroke karena... Ya, aku baru memberikan informasi, malah ada yang nelpon. Kita angkat aja kali. Oke, kita angkat dulu. Sebentar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Siapa yang takut?
0: Enggak takut. Dengan siapa di mana?
1: Dengan sawah di kebun gitu.
0: Neng Anjay, kenapa sih sore-sore banget nelponnya?
1: Biasa.
0: Sibuk.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Namanya juga Kuli.
0: Oke. Okay. Ya udah, kamu gimana kabarnya?
1: Sariawan.
0: Apa? Lagi sariawan, sariawan mulu.
1: Sama jerawatan.
0: Oh iya.
1: Di hidung nih sakit.
0: Kamu lagi jerawatan. Pakai obat total jerawat. Astagfirullahalazim. Pakai obat total jerawat di mana?
1: Pakai itu HSA.
0: Emang iya, emang berpengaruh. Bisa. Coba nanti aku mau beli ya.
1: Bisa
0: ngaruh.
1: Kena luka, peso, apa-apa-apa bisa.
0: Oh iya, ngaruh
1: kena
0: banget.
1: Kena siram kuah panas, aku langsung aku kasih itu, bisa.
0: Oh keren banget ya. Aku belum pernah coba luka. Sih. Nanti iya, aku mau coba kali ya. Oke, aku minta deh punya kamu.
1: Ya sini,
0: datang. Ya udah, kamu request lagu apa?
1: Itu ah. Apa ya?
0: Apa? 5, 4, 3, 2, 1, waktunya udah habis. Apa judulnya?
1: Apa itu ya?
0: Tajam Yakara.
1: Yang Merpati Tak Ingkar Janji itu siapa?
0: Ingkar Janji?
1: Merpati Tak Ingkar Janji.
0: Merpati Tak Ingkar Janji, coba. Coba, kita lihat dulu. Merpati Merpati Tak Ingkar Janji itu, coba dilihat dulu. Sebentar, dicari dulu. Merpati Tak Ingkar Janji, ya betul, Tasya Rosmala.
1: Itu Bang Arya kenapa itu?
0: Kenapa?
1: Sepi tau, kalau gak ada siaran.
0: Oh dia lagi ini,
1: 3 hari.
0: Dia ke luar negeri.
1: Emang bimu?
0: Gantian sama aku, kemarin kan aku luar negeri nah. Sekarang Bang Arya.
1: Oke. Sama operator sehat terus.
0: Iya,
1: sama
0: operator aku baru lagi.
1: Oh iya, masuk kenal.
0: Iya, salam kenal tuh katanya operator. Ya sudah, nanti lagunya yang saya puterin ya, si Tasya Rosmala.
1: Yo, matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Pulang nanti.
0: Si iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang, ya mau request nanti lagi ya. Nanti yang saya akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Ya nggak jadi dong bacain si keretak-keretak itu ya. Ya udah Neng Manis Abang Sayang, ini data Tasya Rosmala dengan judul lagunya Merpati Tak Ingkar Janji. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, habis siapa takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya Risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
1: Ih, yang nyapa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis. Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Neng manis abang sayang, sejangkau siar. Jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Jelita Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta.

di Indonesia, yang manis bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang masih di jam 16.36 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya masih buat yang manis abang sayang bisa request ya. Bisa telepon di 02153633333 ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, aku kasih informasi. Tadi kan sudah mau aku kasih tahu gitu mengenai apa tadi ya? Lupa deh aku. Oh iya, keretak-keretak, tapi kayaknya hilang Neng Manis Abang Sayangnya. Coba kita cari dulu ya si keretak-keretak itu. Kalau keretak-keretak itu ternyata berbahaya loh Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan sembarangan aja gitu ngelakuinnya. Tapi kayaknya sudah hilang gitu ya. Apa kita cari yang lain aja gitu informasinya buat Neng Manis Abang Sayang. Coba yang lain aja lah Neng Manis Abang Sayang, nanti keretak-keretak kalau misalkan ketemu Neng selalu kasih tahu. Tapi kalau nggak ketemu ya udah Neng Manis Abang Sayang cari tahu sendiri bahayanya keretak sembarangan gitu. Nah, tapi karena nggak jadi keretak-keretak itu, Neng selalu mau kasih tahu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Siapa di sini Neng Manis Abang Sayang yang pernah dengar yang namanya Dessert Moonblank gitu. Nah, selain tampilannya cantik gitu ya, rasa manisnya juga bisa makin segar kalau dipadukan dengan jus buah yang tepat loh Neng Manis Abang Sayang, mulai dari jeruk misalkan ya, apel, terus mangga hingga buah beri. Nah, beberapa jenis buah yang bisa memberi sentuhan rasa yang lebih seimbang tanpa menghilangkan karakter khas si moonblanknya ini gitu. Nah, ini ada beberapa buah yang cocok digunakan untuk campuran kayak aku gak tau deh ini moonblank itu apa ya. Aku aja sendiri gak tahu, nanti kita cari tahu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, buah yang pertama adalah jus persik gitu ya. Nah, manisnya lembut dengan aroma fruity yang ringan, sehingga menyatu dengan kopi dan krim tanpa mengubah cita rasa utama si moonblank ini gitu. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang tahu moon itu bacanya gimana sih, moon ya, moonblank kalau kata ini aku nih, operator aku. Nah, itu cocok dicampur sama yang namanya jus persik gitu. Terus juga nih ada selanjutnya adalah jus apel, karena rasa manis asam yang ringan ini bisa memberi kesegaran sekaligus ya Neng Manis Abang Sayang, tetap mempertahankan karakter creamy khas moonblanknya ini ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa campur sama jus apel. Selain itu juga selanjutnya ada buah markisa gitu. Ini bisa memberikan sentuhan tropis yang segar dan kaya rasa gitu ya. Ini gunakan secukupnya karena tingkat keasamannya cukup tinggi. Ya markisa sendiri aja sudah asam gitu ya Neng Manis. Bener gak sih markisa tuh asam? Asam manis tuh, aku nanya terus ya. Terus juga ada jus cranberry, ini bisa menambah rasa segar dengan sedikit asam yang serta memberi warna merah yang cantik gitu ya. Sebaiknya dipakai dalam jumlah kecil agar rasanya tetap seimbang gitu. Selanjutnya adalah jus jeruk gitu ya. Aroma citrus yang segar membuat moonblank terasa lebih ringan, bisa ditambahkan dengan sedikit supaya rasa jeruk tidak mendominasi kopi gitu. Oke. Neng Manis Abang Sayang, itu adalah beberapa campuran buah yang cocok untuk dicampur dengan moonblank. Ya kan? Aku enggak tahu sumpah moonblank itu apa, tapi nanti kita cari tahu ya. Aku juga baru tahu kalau misalkan buah-buah ini bisa dicampur, katanya kayak kopi-kopi gitu ya. Ada rasa kopi-kopinya ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti kita cari tahu setelah ini, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hanya siapa takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dangdut Jakarta, saras pesan dangdut Indonesia, neng manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku, neng Salwa ya. Harusnya masih, apa namanya? Masih request ya, tapi karena masih sama, kalau misalkan di 021 kalau mau request. Tapi kalau misalkan gak ada, neng Salwa bacain informasi aja buat neng manisa bangsa sayang. Sejangkau siar itu informasinya adalah mengenai yang tadi Neng Sawa bilang, yaitu keretak-keretak itu loh. Tadi kan udah ada openingnya sedikit ya, tuh kan malah gak ada, ya ampun. Gak kebuka ya di aku ya teman-teman. Sebentar ya. Tuh, list acara gratis. Lah emang ini ya. Oke. Dan ya, Neng Manisa Bang Sayang udah kebuka ternyata ya. Nah, Neng Manisa Bang Sayang punya kebiasaan mengkeretek-keretek leher. Nah, ini ternyata berbahaya Neng Manisa Bang Sayang. Seorang wanita asal Amerika Serikat yang mengalami stroke karena dokter menemukan robekan pada pembuluh darah gitu ya. Nih, seorang perempuan asal Colorado, Amerika Serikat mengalami stroke setelah bertahun-tahun memiliki kebiasaan membunyikan atau keretak lehernya sendiri gitu ya. Nah, biasanya Neng Manisa Bang Sayang kalau keretak-keretakin leher, terus kayak pinggang, bahkan jari-jari gitu ya, itu kan biasanya untuk mengurangi rasa pegal gitu ya. Terus kayak abis jalan dari mana-mana tuh rasanya kalau misalkan dikeretakin tuh kayaknya enak banget gitu ya. Karena tapi ternyata Neng Manisa Bang Sayang ini seorang wanita tersebut mengalami stroke setelah melakukan kebiasaan tersebut gitu ya. Nah, lehernya keretak itu dilakukan di lehernya gitu Neng Manisa Bang Sayang untuk meredakan rasa tegang usai beraktivitas seperti Neng Manisa Bangsa yang di Indonesia pada biasanya gitu ya. Nah, kebiasaan yang awalnya dianggap sepele itu berubah menjadi kondisi darurat setelah ia merasakan nyeri tajam yang tidak biasanya pada lehernya gitu ya. Setelah beberapa hari kemudian, kondisinya semakin memburuk gitu ya. Ia sempat mengalami gangguan penglihatan diikuti kesemutan dan mati rasa di sisi kanan tubuhnya hingga kesulitan yang berbicara gitu Neng Manisa Bang Sayang. Nah, setelah menjalani pemeriksaan CT scan di rumah sakit, dokter menemukan adanya robekan pada pembuluh darah di leher yang memicu terbentuknya bekuan darah dan menyebabkan yang namanya stroke gitu. Nah, dokter menjelaskan bahwa cedera pada arteri leher memang dapat terjadi akibat gerakan tertentu yang memberi tekanan berlebihan gitu. Meski kasus seperti ini tergolong jarang ya, perempuan tersebut kini telah pulih dan berharap pengalamannya menjadi pengingat tuh. Jadi buat yang manisa bangsa yang kalau yang ngerasain badannya pegel-pegel terus kayak kalau beraktivitas tuh selalu sakit-sakit gitu ya, Neng Manisa Bang Sayang mungkin periksa aja gitu atau mungkin bisa diurut sama orang yang sudah ahlinya. Jangan asal keretak sendiri tapi hilang pegelnya, tapi itu sementara waktu aja, nanti muncul lagi gitu. Bahkan bisa menyebabkan kondisi yang jauh lebih buruk gitu. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Makanya jangan keretak abal-abal sendiri ya, langsung aja ke ahlinya. Okay? Ini ada Mulan Jamila featuring Tika Dewi 2 dengan judul lagunya Toel Toel. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap bantu.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng.
1: Aduh. Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Apa-apa ngepas sama udah gue bagus gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Jalan Cipayung nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Zalma di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 5 ya, atau di 17.20 menit waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang mendapatkan informasi seputar lalu lintas gitu. Jalan-jalan mana aja yang mungkin nanti yang manis abang sayang lalui gitu buat pulang kerja. Atau buat yang manis abang sayang yang mau jalan-jalan mungkin sama keluarganya sore-sore gitu ya. Nah, makanya dengerinnya ini untuk wilayah Jabodetabek aja. Yang pertama adalah wilayah Jakarta Selatan, di Jalan Raya Fatmawati menuju Lebak Bulus, ini ramai lancar. Kemudian Jalan HR Rasuna Said menuju Mampang Prapatan, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya kita pindah ke Jakarta Timur ya Neng Manis Abang Sayang, di Jalan Raya Bogor menuju Ciracas, ini ramai lancar. Kemudian Jalan Bekasi Timur Raya ke arah Pulau Gadung ya, atau menuju Pulau Gadung, ini ramai lancar juga. Selanjutnya kita beralih ke wilayahnya Radio CBB 105.4 FM, yaitu wilayah Jakarta Barat ya, di Jalan Daan Mogot menuju Kalideres, ini lancar Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya adalah Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk ya, ini lancar juga ya. Setelah dari Jakarta Barat kita ke Jakarta Pusat ya Neng Manis Abang Sayang, di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI ini lancar. Kemudian Jalan Gunung Sahari menuju Senen, ini padat Neng Manis Abang Sayang ya. Selanjutnya adalah untuk wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priuk, ini ramai lancar. Selanjutnya adalah Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading menuju arah Sunter ya, ini ramai lancar ya. Selanjutnya adalah wilayah Bogor ya, warga Bogor dengarkan baik-baik ya, ini di Jalan Raya Pajajaran menuju Baranang Siang, ini lancar Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya adalah Jalan Raya Dramaga menuju Ciampelas, ini padat Neng Manis Abang Sayang ya. Neng Manis Abang Sayang. Terus selanjutnya adalah wilayah Depok ya, warga Depok ayo didengarkan baik-baik ya, di Jalan Margonda Raya menuju UI ya, ramai lancar. Terus juga di Jalan Raya Sawangan menuju Parung, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi ya, di Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Kalimalang menuju Sumber Arta, ini lancar Neng Manis Abang Sayang. Terus selanjutnya adalah Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon Bekasi, ramai lancar. Dan terakhir adalah wilayah Tangerang, di Jalan Daan Mogot menuju arah Batu Ceper, lancar Neng Manis Abang Sayang. Dan yang terakhir adalah Jalan MH Tamrin menuju Jalan MH Tamrin Cikokol ya, tepatnya di Cikokol menuju Serpong BSD, ini ramai lancar gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, itu adalah jalan-jalan yang barusan Neng Sal sebutin. Ada yang ramai lancar, ada yang padat gitu. Mungkin nanti kalau misalkan jalan-jalan yang padat, Neng Manis Abang Sayang bisa cari alternatif jalur lain gitu kali ya. Alternatif kalau misalkan aku nggak tahu gimana Neng Salwa, aku taunya jalur itu aja, nggak tahu jalur lain, gimana dong? Nah, caranya adalah Neng Manis Abang Sayang bisa buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Nanti biasanya kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang ketik, itu ada beberapa opsi pilihan jalan lain gitu. Terus ada waktunya juga. Nah, carilah waktu yang lebih cepat gitu. Berarti itu adalah jalur yang tepat gitu. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau berpergian, jangan lupa untuk selalu membawa surat-suratnya, kelengkapan bermotornya. Terus juga jangan lupa untuk memakai helm untuk pengendara motor. Terus kalau untuk pengendara mobil, jangan lupa memakai sabuk pengamannya. Terus juga buat yang Manis Abang Sayang, jangan pernah menerobos lampu lalu lintas gitu ya, menerobos lampu merah gitu demi cepat sampai, karena membahayakan pengendara lain gitu. Atau Neng Manis Abang Sayang yang memilih jalur cepat lainnya seperti naik ke atas trotoar ya, khusus pejalan kaki itu gak boleh ya Neng Manis Abang Sayang.
karena motor punya jalurnya sendiri dan juga trotoar adalah tempat pejalan kaki bukan untuk pemotor gitu. Selanjutnya nih buat Neng Manis Abang Sayang yang suka masuk ke jalur busway, jangan ya, karena itu bisa membahayakan Neng Manis Abang Sayang sendiri gitu. Karena jalur busway diciptakan agar tidak terjadi kecelakaan, karena kalau misalkan mobil-mobil besar itu rawan ya, karena mereka punya blind spot gitu ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Terus juga jangan lupa nih, kalau misalkan selalu membawa jas hujan dan payungnya, karena takutnya hujan ya, karena agak mendung-mendung gimana gitu ya. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang, berhati-hati dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada. Oke, ya udah Neng Sal puterin lagu aja kali ya. Ada siapa di sana untuk Neng Manis Abang Sayang yang mau pulang kerja ya? Ini ada Wika Salim, tapi jangan didengerin di motor ya, dengerin yang di dalam mobil aja. Kalau dalam yang di motor udah jangan, nanti aja di rumah. Oke, ini ada Wika Salim dengan judul lagunya Wika Salim dan KPK, kelompok pemuja koplo, dengan judul lagunya Judul-judulan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hai siapa takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
7: Ya.
6: Hipertensi itu yang tertinggi.
7: Apalagi yang dirasakan?
6: Itu aja.
7: Kalau nyetir?
6: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
7: Ngantuk.
6: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
7: Oh, Masya Allah.
6: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
7: Minum apa, Bu?
6: Minum itu air bambu.
7: Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
7: Ya.
6: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
7: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
6: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Ya ampun, gak kerasa ya, sekarang sudah jam 17:45 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang salah undur suara gitu ya, pamit undur suara. Berarti karena akan menjelang azan maghrib. Terus juga nanti buat yang manisa bangsa yang jangan kemana-mana, karena setelah ini ada gue yang lagu aja dan gue yang malam. Nih siapa yang nungguin Bang Arya Goya? Ya tungguin, semoga dia siaran hari ini ya. Terus juga buat yang manisa bangsa yang terima kasih yang sudah ikut request dan salam-salam, biarpun sekarang hari ini agak terganggu gitu ya. Ya sudah, Neng manisa bangsa yang tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak.

0: baris ke atas. Kemarin sempat belajar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya Pak?
0: Alhamdulillah, semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul. Nah,
1: berarti 2 bok kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelejar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Nah, yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur namanya syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Ayah Sinal Babu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio 105,4 FM Radio CBB.

yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Hey, baby.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
3: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta... ...100% Dangdut Indonesia... Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya... ...di Goyang Malam... ...asiknya makin pol... ...yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang... ...sejangkau siar sampai jam 11 malam... ...jadi jangan kemana-mana tetap di Goyang Malam... ...asiknya makin pol...

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang, dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Iya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Terdangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya yang manis abang sayang di Goyang Malam itu bakal ditemani sama Bang Arya dari jam 7 sampai jam 11 malam. Dan di Goyang Malam yang manis abang sayang itu bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih. Mungkin kayak aktivitasnya, hari ini apa aja gitu, cerita-cerita ke Bang Arya, ada kejadian apa, atau mau curhat-curhat ya, juga boleh. Mungkin kayak lagi bete, hari ini kenapa gitu. Nah, nanti yang mau cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam itu bisa gabung di 021-536-3333, karena 08-nya belum bisa ya, Neng Manis Abang Sayang. Dan ntar yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat itu bisa request lagu. Tapi sebelum Neng Manis Abang Sayang ikut gabung nih sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih, Bang Arya mau cerita dulu deh, gimana pengalaman kemarin Bang Arya libur ya, libur panjang tuh. Set udah dari liburnya hari apa tuh, hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai hari Rabu Bang Arya ngasih siaran. Nah, Bang Arya mau ceritain. Jadi Bang Arya tuh abis ngapain sih, abis dari mana ya? Mungkin beberapa yang manis abang saya tahu ya, Bang Arya abis dari mana. Karena Bang Arya itu kemarin libur panjang itu dari hari Senin sampai Selasa itu Bang Arya ke Puncak. Asik ya, seru ya. Jalan-jalan sama teman-teman Bang Arya, kita nginep gitu kan di Puncak, karaokean bareng ya kan. Dan berangkatnya juga Bang Arya itu naik motor gitu, bareng-bareng konvoy. Berasa sih capeknya pas berangkat tuh, apalagi berangkatnya juga siang dari jam 10. Sampai sorenya juga waduh. Tapi untungnya ya kalau udah nyampe Puncak tuh, walaupun jam 12, jam 1 ya, masalahnya tuh enggak panas gitu. Adem aja di Puncak ya. Emang orang kota kalau healing itu niatnya nyarinya udah pasti ke yang dataran tinggi dah, yang adem-adem tuh. Karena Jakarta mah udah panas banget kan. Ya, kita nyari yang adem-adem, kita ke Puncak tuh. Siang-siang tuh udah jam 1-an, jam 2-an tuh Bang Arya tuh akhirnya sampai deh di penginapan. Di sana tuh kita langsung lah beres-beres. Ada yang sibuk ya kan, ada yang sibuk ngurusin makanan gitu buat makan siang langsung gitu. Ada juga yang sibuk rapihin barang-barangnya, ada yang sibuk nyari-nyari lagu buat karaokean, ada yang sibuk juga pengen buru-buru berenang tuh. Siapa lagi kalau bukan Bang Arya ya kan, buru-buru berenang sampai sono. Terus juga abis berenang ya Bang Arya, abis aktivitas kita karaokean tuh bareng-bareng sama teman-teman Bang Arya. Wah, seru-seruan, kita nyanyi-nyanyi dangdut gitu kan. Lucu ya, padahal kita tuh Gen Z, dikenalnya Gen Z tuh kurang tertarik sama dangdut. Padahal salah ya, karena mulai-mulai sekarang ini banyak loh gendut-gendut yang ternyata juga pada tertarik tuh sama dangdut. Salah satunya tuh teman-teman Bang Arya dan Bang Arya sendiri. Kalau Bang Arya udah jelas kenapa mulai tertarik ya. Tapi kalau teman-teman Bang Arya tuh baru tahu loh, ternyata mereka tuh juga suka dengerin. Mungkin karena di rumah juga orang tuanya dengerin ya, jadi mereka juga jadi ikut dengerin. Lagu apa aja juga mereka tahu gitu. Nah, cuman ya enggak semua lagu, enggak sehebat yang Mas Abang Sayang sih Bang Arya akuin. Terus juga habis kayak gitu aktivitas, terus sorenya kalau waktu sholat kita sholat gitu. Sorenya kita ngumpul bareng, ngobrol, main, cerita-cerita tentang gimana sih kita nih, kan itu teman-teman kelas Bang Arya. Kita cerita tuh teman-teman kelas di kuliah Bang Arya, kita cerita gimana sih kesan-kesan kita selama 3 tahun di kuliahan. Karena setelah ini kita tuh mungkin udah gak ketemu lagi di kelas. Kita udah sibuk dengan urusan masing-masing dan akan sibuk menghadapi skripsi ya. Kalau Neng Salma mah udah enjoy dia, udah santai ya kan. Udah santai kawan dia, udah sarjana kalau Neng Salma. Nah, ntar giliran Bang Arya tuh ya sibuk tuh gue yang ngurusin itu. Terus juga ngobrol, terus tujuan mau kemana masing-masing, dan pesan-pesan apa sih yang pengen kita sampaikan ke teman-teman kita. Ada yang mengungkapkan isi hatinya yang gondok-gondokan, tapi di situ kita langsung kelarin, kita langsung meminta maaf, saling memaafkan juga ya kan. Nah, itu menurut Bang Arya adalah satu momen yang ya bisa dibilang tuh gak akan terlupakan sih. ya kan? Nah gitu, terus juga akhirnya pulang lah hari Selasa tuh. Dan pulangnya di jalanan macet luar biasa ya. Oke nih, ini manis abang sayang. Sekarang Bang Arya mau puterin lagu, karena itu aja tuh cerita Bang Arya. Mungkin ntar besok Bang Arya bakal lanjutin lagi ceritanya, karena kan Bang Arya belum ceritain kenapa hari Rabu libur kan. Nah sekarang Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu ya. Nanti Neng Manis Abang Sayang bisa ikut gabung sama Bang Arya juga buat cerita-cerita, buat curhat-curhat. Dan pastinya kalau udah ikut gabung bisa request lagu. Ingat gabungnya di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin nih beberapa lagu dan iklan ya. Yang pertama Bang Arya mau puterin lagu dari Arjuna, Kekasih Sialan. Jadi kemana-mana nih, manis apa sayang, tetap di Gagang Malam, asiknya makin pol.
1: Udah jangan dipisauin.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: ...105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyer Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Nah di Goyang Malam tuh Neng manis abang sayang bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat ke Bang Arya. Yang mau cerita-cerita tentang kegiatan hari ini, aktivitas hari ini, atau ada cerita-cerita tentang sesuatu ya, boleh banget. Atau mau curhat-curhat nih tentang hari itu ada kejadian apa sih yang mungkin bikin bete, bikin happy, bikin sedih, bikin kesel, boleh banget curhatin ke Bang Arya. Nanti Neng manis abang sayang yang pastinya udah cerita-cerita, udah curhat-curhat di Bang Arya, ikut gabung, bisa request lagu. Makanya nanti buruan ikut gabungnya di 021-536-3333. Nanti yang udah ikut gabung bisa request-request. Oke, sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih. Neng manis abang sayang ya. Neng manis abang sayang, ada yang penelpon dari 021 nih. Ada siapa nih ya? Coba, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Makin pol.
0: Asik, lanjoy. Piye kabare?
1: Capek.
0: Tapi tadi dulu nih, sebelum itu mau nanya yang sopannya dulu. Piye kabare yang sopannya kayak gimana?
1: Sae.
0: Yang sopannya nanyanya gimana?
1: Sae.
0: Sama.
1: Iya, sae, sae.
0: Sae.
1: S A Y.
0: S A E. Sae. Oh, Ranjai sae.
1: Yang Arya.
0: Heeh.
1: Fine.
0: Fine, thank you. Sebelum passwordnya dulu di Goyang Malam.
1: Kan tadi
0: Oh iya ya. Udah ya. Oh iya ya. Enggak fokus nih. Aduh. Halo. Halo. Halo. Ya. Anjir, gimana enggak ada suaranya? Ya aduh, lanjut coba telepon Bang Arya lagi ya. Telepon Bang Arya, Bang Arya tungguin nih. Nah, baru sampai nanya-nanya kabar. Masa udah gak jelas ini. Coba Renji telepon lagi, apakah pulsanya habis atau ke sinyal kah jelek nih ya. Waduh, ah ini dia, coba. Apakah ini Renji? Kita coba angkat. Halo.
1: Sinyal Bang Arya.
0: Sinyal ternyata, ya Allah.
1: Ketinggian gak menjamin.
0: Oh ya Alhamdulillah. Tapi gimana Renji, ada cerita-cerita atau curhat-curhat nggak? Kan udah lama banget nih. Hah?
1: Banyak.
0: Banyak cerita dah. Tapi nggak bisa banyak-banyak ya.
1: Malam Sabtu Bang Revan siaran. Nggak taunya aku bikin kopi. Aku mau narik bantal. Kopinya tuh lumpah deh.
0: Ya
1: Allah. Udah ngepel deh. Diresin dia tuh kopi.
0: Bantalnya
1: gak kena.
0: Oh Alhamdulillah.
1: Tapi kopinya tumpah ke lantai.
0: Yaudah jadinya gak minum kopi deh.
1: Bikin lagi bisa nyendang Revan. Bikin lagi ya. Bikin tuh belum diminum. Bang Revan sampai ketawa. Padahal orang kalem kayak gitu.
0: Udah bete sih. Pasti kopinya gak diminum tuh. Pasti udah dibikin tuh belum diminum. Pasti males ya. Itu minumnya tuh udah bete tuh ya kan. Jujur.
1: Bang Revan mulai ketawa.
0: Ya Allah.
1: Itu sama pintu. Karena kita ada tukang kan. Berapa minggu lalu.
0: Iya.
1: Ibu ngeluarin file-file dari lemari.
0: Iya, terus?
1: Pas itu aku bilang kunci kan, gak bisa keluar kan. Gak bisa aku buka. Nah, ini masang pintu, gak bisa ditelorok gitu. Gak bisa maksudnya gak pas gitu pasangnya. Kan pintunya dorongan gitu. Tapi pintunya gak, ibunya gak, masangnya gak pas.
0: Terus.
1: Jadinya kayak miring gitu, enggak masuk ke lubangnya gitu.
0: Oh, kudu diangkat dulu dikit.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Keluar, aku tendang, aku tarik, pas.
0: Pakai emosi dikit ya. Ya Allah Ranjay. Tapi
1: barengan ngangkat.
0: Iyalah. Oh. Ranjay, tapi sebelum itu nih, sebelum kita lanjut, Bang Rey mau nanya dulu, Ranjay mau request lagu apa nih? Ini karena temen-temen dan Ranjay pertama ya?
1: Dan anak mamaku masih ada di Jepang.
0: Oh.
1: bulan baru balik.
0: Oh iya. Mm-mm. Berarti apa? Lagunya mau bertaruh lagu Jepang.
1: Rindu.
0: Oh, terlalu rindu.
1: Bertaruh.
0: Padahal berangkat belum, makanya Bang Arya terlalu rindu, berangkat belum.
1: Bertaruh rindu.
0: Di padahal tadi kita habis denger lagu yang rindu-rinduan juga tuh.
1: Itu lagu bagus juga.
0: Iya, Negara Angin kan. Ah, Bang Arya suka banget. Yang mana?
1: Kekasih Sialan.
0: Oh. Ketawa sih.
1: Arjuna kan?
0: Iya, Arjuna.
1: Tadi aku bilang Erna. Er, ada lagu baru Arjuna namanya, penyanyinya.
0: Lagunya Kekasih Sialan. Oh ya, sekalian minta tolong ya, Ranji, Bang Arya minta tolong sampein ke Erna.
1: Apa?
0: Lagunya gak ketemu, Bang Arya lupa, udah diusahain.
1: Oh, iya. Tuh, kemarin kan hari Minggu apa hari apa, aku cerita sama Erna. Katanya bilang, kalau ketemu penyiar tuh dandan, katanya gitu kan. Aku punya lipstick enggak, punya bedak enggak, aku mau ke bank mau ngeprint. Kalau selingkaran gitu kan di leher ada lingkarannya.
0: Iya.
1: Aku potong. Terus lengan panjang aku potong. Erna bilang dasar anak PA. Katanya terima kasih. Beras lah, apa katanya.
0: Ya Allah.
1: Ntar aku ngaduk semen. Ntar pakai itu pantatnya dandan.
0: Alah.
1: Dasar PA.
0: Udah. Dia kakak banget nih kayaknya nih. Kakak banget nih dia nih.
1: Pakai mukanya dandang kan itu. Karena ketawa, orangnya lagi bete, aku bikin ketawa. Ketawa kan kamu kayak gitu.
0: Pengobat deh.
1: Dasar PA.
0: Oh, tapi kalau sekarang nih, Ranji sepertinya sudah harus kirim salam-salam nih.
1: Ya, diusir.
0: Bukan diusir, daripada dikirim salam-salam pas lagu, nggak enak. Buat Erna. Buat Tenyo. Bang
1: Pandu.
0: Bang Pandu.
1: Bang Juri suka monitor, tau. Kemarin di komen aku on air sama dia.
0: Iya, tahu. Aku... aku deg-degan.
1: Nggak sih. Aku bilang... enggak sih, aku telepon Bang Revan juga, aku bilang gitu.
0: Terus?
1: Bang Jerry, jangan marah ya. Terus, Diana.
0: Diana, Dion.
1: Kong Madu. Sama Nur. Jangan centil.
0: Kemarin bawel, gimana ceritanya udah berubah nih?
1: Bang
0: Arya. Iya.
1: Sehat terus.
0: Amin. Ranja juga ya, sehat terus. Bahagia terus.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih banyak Ranja.
1: Assalamualaikum.
0: Lah, Adelanya?
1: Adela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Nah, yang mana siapa yang mau ikut gabung nanti juga bisa ya di 0215363333. Sekarang Bang Arya mau puterin lagu dulu nih, request aja dari Ranjay dari Siti KDI, Bertaruh Rindu. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
3: Jadi gak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis Sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM, 100% dan Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Yang asik ya makin pol. Yang pastinya di Goyang Malam Bang Are bakal nemenin Yang Manis Abang Sayang sampai jam 11 malam nih. Yang Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Yang mau cerita-cerita tentang aktivitasnya hari ini pada ngapain aja gitu ya kan. Atau ada yang mau curhat-curhat juga mungkin lagi bete, kesel, marah, sedih atau apapun itu boleh banget nih curhat. Gabung curhat ke Bang Arya ya. Nah nanti udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Makanya ya nanti buruan gabung sama Bang Arya di 021-536-3333. Oke, sekarang bareng mau langsung aja nih angkat, ada penelpon ya di 021. Tadi penelpon pertama Ranjay, nah penelpon kedua siapa nih ya? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Buset dah, semangat bener ya. Yang ini ya.
2: Yang habis liburan 1 minggu.
0: Neng Murna, Pipi Jumadi, apa kabar nih dua-duanya nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pipi?
3: Ya baik.
0: Semangat juga tuh kayaknya tuh. Ini kenapa Teman nih?
2: Nungguin orang ini.
0: Nungguin siapa?
2: Hah? Nungguin orang ini yang mau ngontrak, tapi malah salah jalan.
0: Oh.
2: Bisa emang Charlotte-nya nggak bisa muter-muter nggak ada sinyal.
0: Ya Allah. Emang mau ngontrak di mana dia?
2: Ini di sebelah Murna.
0: Oh itu Neng Murna punya kontrakan di sebelah.
2: Enggak, ini sebelah kontrakan di sebelah Murna ada kontrakan kosong, jadi dia mau ngontrak.
0: Itu punya
2: itu yang ngontrak, yang mau ngontrak di sebelah Murna
0: itu yang kosong,
2: kontrakan Murna.
0: Oh, kontrakan Murna.
2: Bukan kontrakan Murna.
0: Ih, terputus Neng. Coba telepon Bang Arya lagi, Neng. Aduh, berabe nih ya. Gimana doh? Neng Murna ini pada lagi semangat-semangatnya dia loh. Neng Murna telepon Bang Arya coba ya. Bang Arya tungguin nih. Terputus tadi. Apa pulsa apa ini habis ya? Paketannya habis. Pulsanya habis. Kan 08 juga lagi enggak bisa nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang ya. Mohon maaf nih karena 08-nya sedang ada gangguan, sedang tidak bisa digunakan. Jadi Neng Manis Abang Sayang nanti yang mau ikut gabung cuman bisa di 021-536-3333 ya. Nah sekarang Bang Arya mau sambil nungguin Murna nih. Mana ya Neng Murna? Tapi, oh tuh dia. Baru Bang Arya pengen sambil baca-baca info nih. Mana? Nah, coba halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Kok hilang?
2: Itu ada yang ngepel, itu yang tadi temennya Pipi Jumadi.
0: Oh yang lah.
2: Tunggu.
0: Tapi udah.
2: Udah.
0: Oh udah, alhamdulillah. Ya udah, buruan deh kita cari lagu dulu aja deh Neng. Takutnya kesundul lagi. Dia kan juga lagi nyari.
2: Iya, lagunya itu aja. Kembang Johar.
0: Kembang Johar, buset deh. Jangan marah-marah. Sabar apa Neng?
2: Senang banget. Gak bisa dibilangin. Dia emosian kayak Las Mini.
0: Kocak banget lagi.
2: Las Mini tadi darah tingginya naik, Bang, 190.
0: Buset, kenapa?
2: Kenapa dia marah-marah mulu dari kemarin? Wow. Tadi dia di sekolahan si Mandala di ada yang ngebully lagi teman-temannya.
0: Minta tolong abangnya, abangnya kan jagoan. Bona kan jagoan.
2: Mana?
0: Minta tolong Abang Bona ya kan. Abang sekarang manggilnya Abang Bona.
2: Iya si Bona itu si Mandala itu dibully lagi sama temennya di SMK.
0: Oh.
2: Dari kelas mini ke sono ke sekolahan, habis dari rumah sakit ke langsung ke sekolahan. Akhirnya kelas mini ngomong sama gurunya, Bu, kalau kayak gini terus saya mau lapor ke dinas pendidikan.
0: Udah bener ngeri sih.
2: Kalau nggak diurusin anak-anak ini. Terus udah gitu akhirnya pola itu gurunya ngomong, katanya yang mana Mandala, katanya tunjukin sama ibu, akhirnya diunjukin, akhirnya besok katanya besok katanya mau di kumpulin orang tua murid semua.
1: Oh iya iya udah.
2: Yang itu orang tua murid yang abolisi Mandala. Besok mau dipanggil.
1: Ya Allah.
2: Terus kata Murna, ya udah pola semuanya besok datang. Kalau nggak di ini bilangin sama kedua orang sama itu kom itunya ke orang tuanya muridnya. Kalau nggak dididik anaknya mau dilaporin ke polisi, digituin ke Murna.
1: Iya biar didik langsung aja tuh.
2: Iya, soalnya apa? Kasian si Mandala.
1: Benar.
2: Kasiannya apa? Sakit kepala terus bang.
1: Emang?
2: Soalnya dipukulin terus kepalanya.
1: Neng Lasmini lagi nggak bisa on air lagi ya. Aduh, pada banyak.
2: Iya, soalnya penanya. Ini nggak bisa on air dia. Itu apa? Pusannya nggak ada katanya.
1: Iya nggak apa-apa dah, istirahat dulu. Apalagi tensinya habis naik kan.
2: Iya. Ya.
1: Istirahat
2: semoga
1: dulu.
2: Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Si Mandala semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Ya itu aja.
1: Terus salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya. Buat Teh Dinda. Teh Suci. Polos Mini. Mama Kajatan. Semara.
1: Iya.
2: Semara
1: Iya.
2: Terus Terni. Terus Pak Hikmah.
1: Iya.
2: Terus Pak Analata, Pak Damin, Bang Dali, Bang Mulyadi, Bang Kamintan.
1: Kalau salam-salam
2: udah agak nafas. Semuanya aja yang manis abang saya gimana sembrana semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Abang yang habis liburan satu minggu semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih banyak Neng Murna.
2: Terima kasih pulangnya.
1: Oke, ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye.
1: Terima kasih banyak Neng Murna. Ya Allah, Neng Murna semoga cepat tereda ya marah-marahnya ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang nanti juga yang mau ikut gabung buat request ya kan. Tapi sebelum request buat cerita-cerita dan curhat-curhat dulu bisa nih. Nanti ya di 02153633333. Karena sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Aning Anika dengan judul lagunya Kembang Johar. Lagu tarlingan lagi ya kan. Mama PK juga demen nih yang buat tarlingan gini nih. Makanya Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya. Tetap di Goyang Malam. Asik ya. Makin pol.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja bro.

0: Wih, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pasti ya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Buat ntar yang udah cerita tentang aktivitas hari ini atau apapun yang mau diceritain atau mau curhat-curhat tentang hari ini yang mungkin bikin sedih, emosi, kesel, ya apapun itu mau curhat boleh banget nih. Bang Arya pasti bakal siap banget buat dengerin. Nah Bang Arya tungguin nih karena masih belum ada penelpon. Yang mau ikut gabung bisa di 021-536-3333. Oke, nanti Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung kan bisa request lagu tuh. Sambil nunggu ya. Kayak Bang Arya mau bacain info nih ya. Jadi ada kejadian lah di yang terekam oleh kamera di media sosial tuh kesebar banget dan viral banget karena detik-detik, karena itu kejadian yang detik-detik menegangkan saat emak-emak mau masang regulator tabung gas dikira meledak padahal jadi si mamanya lagi masang regulator gas, udah masangnya serius nih kan, masih hati-hati banget karena kan emang bahaya. Jujur aja di gas rumah Bang Arya juga kadang-kadang itu yang palanya itu sambungannya itu suka nggak pas gitu kan, makanya masangnya emang kudu hati-hati, bahaya banget kan, takut bocor dan segala macemnya, kita tuh harus hati-hati. Apalagi banyak ya kejadian kasus kebakaran karena kebocoran gas tuh. Udah lah siap-siap, dan itu di ruang terbuka tuh, emang buat jaga-jaga di ruang terbuka juga. Lagi masang gas, tahu-tahu ada suara duar aja kan. Nah, udah dikiranya itu meledak gasnya. Padahal anaknya tuh lagi main sepeda malah nabrak tembok, di mana bukan tembok ya, nabrak penutup, tutupannya itu seng gitu. Jadi anaknya lagi main sepeda malah malah nabrak si seng, malahnya langsung lompat. Asli, itu lucu banget sih. Karena ya kayak kejadian kocak gitu, momen gitu ya benar-benar menjadi sesuatu yang biasanya suka jadi cerita tuh. Dan itu ramai banget sih, banyak banget yang komen. Ya tapi tetap aja ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah mama itu, ibu-ibu itu sungguh benar-benar asik, sungguh benar-benar berhati-hati karena ya emang bahaya. Terus juga ada info nih ya. Iya Bang Arya juga mau bacain info ya, yang diincar anak. Jadi ada sebuah video ya. Ya, ada sebuah video di mana ada seorang anak-anak lagi sholat lah, sholat maghrib atau isya ya itu ya. Pokoknya udah lumayan gelap, Bang Arya kurang tahu tuh info jamnya ya. Tapi pas lagi sholat itu ya biasanya kan kalau anak-anak kecil itu kan pasti suka main-main, bercanda gitu. Adalah beberapa anak-anak kecil niatnya untuk ngerjain temennya gitu. Temennya lagi sholat, lagi sujud gitu. Nah, mereka tarik dia tuh kakinya gitu, seret aja kan, ditarik ampe benar-benar ketarik. Cuman pas habis ditarik, mereka tuh kayak nggak langsung kabur karena kan emang niatnya bercanda. Walaupun sebenarnya pas lagi sholat bercanda itu nggak boleh ya. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk orang tuanya agar anak-anaknya tuh khusyuk dalam menjalankan ibadah. Nah, yang pas temennya habis ditarik, pas ngangkat pala nengok, ternyata itu bapak temennya. Emang kondisinya bapaknya mungkin anaknya biasa make gamis bapaknya tuh warna biru. Jadi mereka ngira, wah ini temen gue nih gamis biru gitu. Pas ditarik, ternyata itu bapaknya. Saking bapak-bapaknya sampai heran kayak ini apaan nih, ini tiba-tiba apaan nih gue ditarik gitu. Dikejar lah, dicari anak-anak itu. Ya Allah, ada-ada aja ya tingkahnya ya, lucu-lucu banget. Tapi tetap aja kalau memang lagi sholat itu gak boleh dibawa jadi bercandaan gitu, Neng Manis Abang Sayang. Oke nih, apalagi kalau bercandaannya kadang-kadang anak-anak tuh suka berlebihan ya, bahaya gitu. Nah sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih beberapa lagu dan iklan ya, karena masih belum ada. Nah nanti Bang Arya bakal balik lagi pastinya. Ntar yang
yang mau ikut gabung nih buat cerita-cerita, buat curhat-curhat, bisa banget. Ntar yang udah cerita dan cerita bisa request lagu. Bang Ari juga belum bisa absen juga nih, padahal Bang Ari mau pengen absenin ya. Nah, Bang Ari mau puterin dulu lagu dari Dina Novita dengan judul lagunya Gaun Merah Jambu. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sabang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh pastinya bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0215363333. Nah, Neng Manis Abang Sayang nanti ngundi cerita dan curhat-curhat tuh bisa request lagu ya. Sambil nunggu nih nelpon di 021. Bang Arya mau bacain info lagi nih. Jadi ada seorang kurir ya, yang juga seorang konten kreator lah, membagikan momen unik nih saat mengantarkan sebuah paket. Karena terlalu banyak rumah yang dikunjungi kan, si kurirnya itu juga sampai kaget banget nerima yang nerima ternyata ibunya sendiri gitu. Gimana sih ceritanya? Ya jadi Bang Arya ceritain lebih jelas lagi aja nih. Jadi adalah seorang content creator, dia itu juga kurir paket, nganterin paket banyak-banyak gitu. Nganterin ke rumah ini, nganterin ke rumah itu gitu. Udah selama dia nganterin nih, itu tuh dia gak terlalu peduli lah ya, itu kayak rumah siapa gitu. Karena banyak banget gitu, susah juga kalau diapalin sama dia satu-satu. Dia nganterin. Tahu-tahu sampai akhirnya dia ada paket, dia nganterin. Pas dia ngetok pintunya, yang keluar ibunya, dia baru sadar, oh iya ini kan rumah gue ya. Banyak sih ya, jarang-jarang gitu. Dan itu tuh suatu hal yang lucu ya, momen lucu menurut Bang Arya ya. Itu kayak gimana, kayak kondisinya kita lagi kerja, tau-tau nganterin paket ke rumah sendiri. Kenapa enggak ntar aja pas gue udah kelar nganterin paket yang lain, gue baru balik ke rumah, sekalian bawa paket emak gue sendiri gitu. Dia itu ramai banget di Facebook tuh, dan banyak banget ya komenan netizen. Ada yang komennya macam-macam, ada yang ibunya malah bingung gitu kan. Karena ibunya juga kayak, "Hah?" Ya kan dipanggil gitu, paket. Ibunya pas keluar kayak, "Hah?" Kayak, "Ini kan anak gua." Ini kan anak gua. Kayak gua pengen jawabnya apa nih? "Iya, Mas, paket." Atau "Iya, Kak, paket." Apa gitu ya. Udah enggak ada jawaban sih. Udah bingung banget kayak, "Ya udah, mau gimana lagi paling ya." Tapi abis itu mereka akhirnya sambil ketawa bareng tuh. Dan ada juga yang komen kayak ibunya langsung tuh bilang, kan COD itu. Nah ibunya langsung bilang, "Wes bayarin lah." Biar gak usah dibayar, biar dia gak usah bayar lagi, udah anak aja yang bayarin dah. Nah ada juga yang keinget tuh, ada yang keinget di TikTok tuh, ngiriminnya cepet banget kan, karena kurirnya diri sendiri. Gimana tuh? Itu waktu itu dia mesen paket, terus tahu-tahu paketnya udah nyampe. Kenapa? Gara-gara ya itu paket dia sendiri, yang nganterin juga dia sendiri. Nah itu infonya Neng Manis Abang Sayang. Ini Bang Arya masih sambil nungguin ya, yang mau ikut gabung boleh. Sekarang Bang Arya juga ada info lagi nih. Jadi ngakak banget ya, sebenarnya kocak banget nih. Ada bocil yang pergi nih dengan rapi ya, terus 30 menit kemudian pas dijemput sama emaknya itu udah beda nih. Kenapa itu bisa cerita begitu? Ini bayangin aja, dia pamit buat pergi ngaji. Ya namanya anak-anak, pasti kan kalau ketemu teman-teman pengennya main. Udah selesai ngaji, ternyata dia malah main ke empang. Hitam semua dah tuh, sesepeda-sepedanya juga masuk ke empang. Udahlah, akhirnya dijemput dalam kondisi, waduh, udah bukan apa-apa lagi itu, mah udah kagak kelihatan warna pecinya yang putih jadi hitam, bajunya kuning putih jadi hitam. Wah, nah itu bikin sampai warganet itu ngakak banget tuh abis ngeliat videonya. Dan banyak banget nih komen-komennya ya kan, kalau dia dari stangnya sepertinya kecelakaan serius. Mungkin juga tuh lagi main di pinggir emang atau got ya, tuh terus jatuh masuk ke dalam situ. Tapi sebenarnya ya kejadian kayak gini juga cukup riskan ya Neng Manis Abang Sayang, cukup bahaya. Karena kalau gimana coba anak-anak Neng Manis Abang Sayang main, entah mungkin di dekat kali, di dekat
sungai gitu, ataupun di dekat jalan raya. Nah kan kita nggak ada yang tahu namanya musibah. Jadi lebih baik mending diwanti-wanti, diingatkan ya, diingatkan ke anaknya. Nggak harus datang, namanya anak kecil pastinya kan pengen main. Tapi diingatkan kalau mainnya itu nggak boleh di sini ya deh, nggak boleh di sini ya nak, ini bahaya, dikasih tahu. Biar mereka itu mencari tempat yang lebih aman lagi buat main, dan mereka pun tetap bahagia. Oke, nah sekarang Bang Arya mau puterin lagi nih lagu-lagu ya, Neng Manis Abang Sayang. Dan juga iklan. Bang Arya mau puterin lagu dari Unita Babil nih, dengan judul lagunya Jangan Dendam. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin
4: adem. Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat nih di Goyang Malam tuh pastinya bisa banget. Makanya buruan gabung sama Bang Arya di 0215363333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh pastinya bisa request-request lagu. Makanya buruan, jangan pakai lama. Karena di Goyang Malam tadi kan bisa cerita-cerita ya, tentang kegiatan hari ini, atau mau cerita tentang apapun itu boleh ke Bang Arya. Atau mau curhat tentang mungkin ada yang bikin bete, ada yang bikin sedih, atau ada yang bikin marah. Boleh banget tuh. Apalagi abis cerita sama curhat, yang mana sabang saya bisa request lagu tuh. Mungkin yang lagi bete, lagi sedih karena curhat gitu, lagi bete, lagi sedih karena kejadian apa, pilih bisa request lagu kesukaan yang manis abang sayang, favorit yang manis abang sayang, dan bisa ngebantu memperbaiki moodnya yang manis abang sayang. Tapi bisanya gabungnya di 0215363333 karena 08-nya lagi nggak bisa ya yang manis abang sayang, maaf ya. Nah, sambil nunggu orang nelpon di 021 ya, Bang Arya mau bacain info dulu nih ya. Jadi yang pertama nih, Bang Arya nemu ya. Bang Arya lihat di mana itu rame lah ya di media sosial gitu. Di mana ada ibu-ibu yang terekam sedang mengendarakan motor menggunakan helm. Wah, tuh udah cocok banget, udah pas banget kan, safety banget, aman tuh kan. Tapi ada satu kejanggalan nih. Di mana di belakang helmnya itu ada dalaman pria. Bisa-bisanya coba. Ya Allah, kocak banget ya. Banyak tuh sampai captionnya tulisannya pasti ngeluarin motornya lewat bawah jemuran tuh. Karena nyangkut satu. Untung nyangkut satu. Coba sejemur-jemurannya nyangkut tuh. Enggak bakal agak ribet. Nyuci lagi kan. Apalagi lucunya itu kan ada satu sempak ke bawah, ada satu dalaman ke bawah ya. Nah, yang punya pasti nyariin tuh kayak dalaman gue mana ya. Perasaan udah dicuci. Emang belum bisa terikasi tapi udah dicuci gitu. Tapi kagak pernah nongol-nongol. Siapa tahu itu kan dalaman favorit dia ya kan. Dicari-cariin tuh. Ya Allah, ada aja ya. Komen-komennya juga banyak banget tuh kocak-kocak ya. Ada yang bilang ya kan, pasti di rumah mundurin motornya di bawah jemuran. Terus ada juga yang bilang, untung sempoknya bukan cawet ya. Dan ada juga bilang, ibu-ibu ada-ada aja ya gebrakannya. Macam-macam deh ya kan. Ada juga yang komen, mana ungu banget lagi. Aduh ya. Gitu nih manis abang sayang. Nah, terus juga Bang Arya juga ngeliat nih, ada momen lucu ya. Ada sekelompok bapak lah, itu lagi gotong royong ya, ngangkat sapi yang dikiranya gak bisa berdiri. Nah, kejadiannya tuh di video itu yang lagi viral nih. Nah, jadi si sapi ini kan kelihatan duduk aja, tergeletak lah, duduk aja, gak mau bergerak tuh pas lagi pengen dinaikin ke mobil pick up. Nah, ngeliat kondisi itu, si para bapak-bapaknya akhirnya menggunakan kayu lah untuk mengangkat tubuh sapi yang berat itu. Karena ya mereka kira sapinya kenapa-napa gitu kan, entah kakinya cedera, lumpuh atau apapun. Seenggaknya itu harus diobati. Akhirnya ngangkat lah mereka sapi itu ke mobil pickup. Udah pas lagi diangkat, sampailah di mobil pickup, tahu-tahu ternyata sapinya langsung berdiri ya kan. Sampai Abang Arya lihat satu komenan yang lucu banget. Ada yang bilang kayak gini, ih pada ngapain sih, please deh, lagi mager banget gue. Ya Allah. Coba sapi beneran bisa ngomong, kayaknya itu sih yang dia bilang. Orang dia cuma mau duduk santai, kenapa tiba-tiba hal digotong naik ke pick up ya. Kocak sih. Atau mungkin ternyata si sapi itu pengen dipindahin. Nah, itu paling kalimat kalau misalnya dia paling cocok nih, kalimat paling cocok dia kalau ngomong, kaki inces gak boleh kotor ya. Nah, jadi harus digotong. Udah mager parah sih, mager tingkat parah itu. Lebih mager dari Bang Arya kayaknya nih sapi ya. Tapi jangan-jangan Bang Arya yang mager sama kayak sapi. Ya, Bang Arya emang orangnya cukup cukup males gerak tapi kalau di rumah. Dan
ada juga Bang Arya lihat ya, ada video lah di mana ada seorang anak kecil bule ya, sepertinya sih di daerah Bali ya. Ada anak kecil bule, dia bawa motor EDV. Sebenarnya nih cukup kelihatan lucu, imut, cute ya, tapi tetap aja ini bahaya ya Neng Manis Abang Sayang ya. Karena ya bagaimanapun membiar ini bukan bawah umur lagi, ini udah kayaknya bayi 4 tahun. Ini kayaknya 6 atau 7 tahun deh dia dari bawa motor EDV sendiri. Dan bapaknya ngikutin dari belakang sambil lari. Coba bayangin kalau misalnya enggak kekejar, anaknya ngebut, terus kenapa-napa jatuh, ya kan kasihan. Ya cuman ini boleh lah ya, kita belum tahu lagi nih kelanjutan dari infonya, tapi kelihatannya sih lucu. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, mari sekarang mau puterin dulu beberapa lagu ya. Yang pertama nih ada dari Sony Bera dengan judul lagunya Burung Api. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM.
4: 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Tapi sekarang udah jam 10 lewat 37 menit nih waktu di bilik siar. Waktu gak kerasa banget ya, karena udah tinggal setengah jam lagi untuk mencapai jam 11 malam. Nah, di akhir-akhir ini Bang Arya mohon maaf banget ya sebelumnya, karena di 08 itu lagi gak bisa, dan Bang Arya juga jadinya gak bisa absen-absen nih. Neng manis abang saya yang lagi pada dengerin ya, tapi semoga semuanya mendengarkan Bang Arya sampai habis ya. Terus juga Bang Arya mau baca, mau infoin terakhir kali ya. Membacakan info terakhir nih. Jadi adalah Bang Arya lihat sebuah video di mana itu dari konten kreator seorang anak kecil, namanya itu

Caca itu. Nama akunnya itu adalah Kakak Caca Petualang. Nah, di konten-kontennya itu Kak Caca Petualang ini benar-benar udah kayak Panji Petualang nih, manis abang sayang. Tahu kan Panji Petualang tuh yang suka ngadepin ular-ular tuh ya, yang udah hidupnya di alam bebas. Nah, Kak Caca Petualang ini juga kayak gitu. Enggak cuma sekali dua kali ya, tapi dia sering banget berhadapan sama ular-ular nih yang manis abang sayang. Bahkan si Caca ini juga punya peliharaan ular kesayangannya. Nah, itu adalah sebuah videonya di mana Kak Caca ini dia itu sedang mencoba ya untuk menjinakkan seekor ular kobra ya sepertinya. Di mana itu warnanya hitam dan gede banget tuh yang manis abang sayang. Bener-bener itu mah kalau dililit juga anak sekecil itu tuh, masalah Kak Caca itu umurnya kayaknya 5 tahunan deh. Nah, kalau sekecil itu kayaknya bisa bahaya banget kan. Tapi mungkin ya karena udah terbiasa kali ya, jadinya Caca itu ngadepinnya dengan santai ya, sambil bercanda-bercanda coba sama kakaknya. Nah, di video itu tuh benar-benar menunjukkan Caca itu sangat berani Neng Manis Abang Sayang. Tapi tetap ya, Neng Manis Abang Sayang kalau emang punya anak, lebih baik lebih diawasi lagi. Dan sepertinya sih kalau dari yang ada lihat ya, konten-kontennya Caca ini itu dia selalu diawasi sama orang tuanya, diawasi sama ayahnya. Mungkin udah turunan dari ayahnya ya, senengnya mainan hewan-hewan begitu ya. Terus juga Bang Are tadi lihat-lihat lah info-info gitu kan, mana lagi kan. Waduh, oh ini dia. Tadi Bang Are juga lihat ada di mana terjadi lah detik-detik di saat anak ini itu buka pintu kaca yang akhirnya berakhir pecah gitu. Ya entah mungkin karena dia buru-buru pulang ya, habis pergi sama keluarganya atau ngambek karena nggak dibeli mainan. Tiba-tiba pintu rumahnya yang mana pintunya itu kaca langsung dibanting aja sama dia dan pecah ya, pecah benar-benar pecah, berancuran terlebur. Wah, itu sampai bapaknya aja ya, gimana ya, tahu sendirilah kalau misalnya anak bertingkah, bapak tuh pasti kalau tangan di pinggang artinya apa, udah kelar ya. Kita doakan aja ya, semoga anaknya ya mampu ya menghadapi omelan dari bapaknya. Dan nah itu, tapi tetap ya, Neng Manis Abang Sayang itu ada pelajaran yang bisa kita ambil juga, di mana kita tuh harus lebih mendidik anak-anak kita. Jangan selalu dituruti semuanya. Dan jika memang dilarang kita kalau bisa kasih pengertian yang halus gitu kan. Nah, gitu Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang udah jam 10 lewat 41 menit ya. Gak kerasa banget ya Bang Arya udah nemenin malam bareng sampai di penghujung acara ini. Dan makasih banyak banget ya buat semua yang dari tadi masih setia banget dengerin Bang Arya. Walaupun Bang Arya juga lagi gak jelas nih ngomongnya. Lagi di rumah ya, yang mana sayang lagi di rumah, mungkin lagi di jalan gitu ya. Atau lagi kerja nih, lagi shift malam. Atau mungkin lagi nemenin pikiran sendiri ya kan di malam ini. Dan semoga lagu-lagu yang tadi diputer sama Bang Arya itu bisa jadi temen yang bikin hati sedikit lebih tenang lah ya. Bikin senyum atau minimal bikin perjalanan malam ini tuh terasa lebih singkat. Dan Bang Arya pamit undur diri, yang manis abang sayang ya, jangan lupa jaga kesehatan kalian, istirahat yang cukup, dan semoga besok jadi hari yang lebih baik dari hari ini. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu nih ya. Yang pertama ada lagu dari Lewaldi dengan judulnya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Dan yang manis abang sayang, tetap pantau terus 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Karena mungkin Bang Arya bakal balik lagi besok. Bye-bye.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

Kak Osiar, asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandar.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Saya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
3: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
2: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya. Ya. Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya. Ya. Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu @ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya, aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat,

ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM
3: 100% dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: 100% untuk Indonesia.
1: Juan Rahman, salah seorang penyanyi jebolan KDI 4, lewat sebuah single terbarunya, karya cipta Adibal Sahrul.

0: Tuh, jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gubukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
6: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjaran getah bening. Tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjaran sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
3: Oh kempes.
2: Yang di leher saya yang di tepiak ini. Kecil gitu aja.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Saya bersyukur namanya syariat ya Alhamdulillah banget. Pada air Al-Babu, Habibur Rahman.
3: Amin.
2: Ya, yang telah membantu. Nah ini kan saya tetap kalau dari dokter
3: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu